0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Berpolitik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Pilih pasangan dari sudut kewangan. Bila kita bercakap tentang pasangan je, ramai fokus tentang cinta, keserasian, perasaan. Yes, itu penting. Tapi ada satu perkara yang ramai terlepas pandang. Kewangan. Kewangan pasangan kita. Hakikatnya, antara punca paling besar pergaduhan dalam rumah tangga yang direkodkan dengan statistik adalah sebab kewangan. Sebab duit. Bukan sebab tak cukup, tapi sebab tak sehaluan. Bayangkan, ini semua terus berlanjutan. Akan memberi kesan kepada anak-anak dan keluarga punya masa depan. Yes, seorang ni suka menyimpan. Bagus dah. Tapi seorang ni suka berbelanja. Agak-agaknya kalau tak ada keserasian macam ni, lepas kahwin macam manalah agaknya kan? Mungkin akan bergaduh kerana ketidakserasian ini. Awalnya mungkin nampak kecil, tapi lama-lama akan jadi besar. Sebab tu, sebelum pilih pasangan, anda kena faham cara dia urus duit. Sebenarnya bila kita dating tu, kita dah boleh nampak dah pattern dia. Bukan nak cari yang sempurna, tetapi sekurang-kurangnya yang boleh faham dan cuba sama-sama untuk menuju ke arah matlamat kewangan yang sama. Sebab hidup berdua bukan hanya tentang kongsi perasaan, tapi tentang kongsi tanggungjawab. Kalau dari awal dah berbeza arah, perjalanan di hadapan akan jadi sangat berat. Jadi apa benda yang kita boleh buat? Tiga perkara hari ini. Pertama, berbincang tentang pasangan sebelum kahwin dan jangan tunggu selepas kahwin. Kedua, lihat tabiat. Bila kita keluar tu, dah nampak dah. Dan kewangan ni dia bukan tentang kata-kata, tetapi dengan tindakan. Orang mungkin boleh berjanji mulut, tetapi dengan tindakan akhirnya akan terkeluar juga diri yang sebenar. Ketiga, pastikan pasangan kita ada matlamat kewangan yang sama sebelum kahwin. Contoh, bila nak beli rumah, kereta apa nak pakai, bila plan nak bebas hutang dan agak-agaknya berapa orang anak yang kita nak ada selepas kahwin. Cinta boleh buat kita bahagia sementara. Tapi kewangan yang stabil buatkan kita tenang selamanya. Cinta bermula dengan rasa yang indah di mata, tapi kekal bahagia bila kewangan dijaga bersama.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.
2: Rentak pagi KL, dan nak kongsikan dahulu info trafik bersama dengan anda di Lebuh Raya Plus. Kemalangan meningkat laluan kanan dan lorong kecemasan di kilometer 209.4 menjadi punca trafik dari Cangkat Jering ke Taiping Utara. Jadi trafik bergerak secara zigzag di lokasi tersebut. Dan seterusnya, di Jalan Cochrane, paip pecah berhampiran Suruhanjaya. Pencegahan rasuah menghalang laluan kiri dan menyebabkan kesesakan dari Jalan Mahkota ke Pusat Bandar.
3: Baik, itu merupakan info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. 0133-3097-972 itu nombor anda boleh kongsikan info trafik di tempat anda. Baik, banyak komen dekat TikTok ni. Jom, jom kita ragging DJ baru tu.
4: Ragging DJ baru.
5: Jangan ragging. Kita kena ajar lagi. Sayang tak Yayang ni.
3: Lepas tu mereka tak setuju, kena buat panggil Dayang. Panggillah Yayang.
5: Yayang tu off air.
3: Oh, Yayang off air.
5: On air dia Dayang. Okey, sebentar lagi ada belajar apa hari ni. Kita nak dengarkan dulu. Ini Farisha Iris bersama dengan Alan D dengan Baik.
3: Ya, Baik punya rentak pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: Pagi KL. Belajar apa hari ini?
1: Baik, jumpa 8.30 minit pagi. Dan untuk hari ini, kita nak belajar apa hari ini? Kita nak belajar tentang mengenali isi hati wanita.
2: Salah. Jangan belajar isi hati wanita. Sebab takkan ada orang faham isi hati wanita. Betul
3: takkan,
2: tak?
3: Takkan katam.
1: Takkan katam.
3: Tak boleh katam dah belajar perasaan wanita ni. Susah.
1: Oh, sebab ada tu. Orang pernah cuba buat buku. Tapi buku tu kosong. Sebab dia sendiri pun tak faham. Okey, betul. Hari ni kita nak belajar mengenai buah namanya buah pala.
2: Buah pala. Kalau Dayang sebut yang awal tadi macam lain-macam kan? Sebelum waktu kita off air tadi, Dayang sebut macam sebab bahasa Sarawak, orang
3: buah pala.
1: Buah pala.
2: Pala apa?
3: Pala apa? Okey, okay. Buah pala ni sejenis rempah yang berasal daripada pokok pala Mistrika fragrans. Pokok ini banyak ditanam di kawasan beriklim tropika seperti Malaysia dan juga Indonesia.
1: Buah pala ini mempunyai isi biji dan juga salut biji yang boleh dimanfaatkan dalam pelbagai kegunaan. Ia terkenal kerana aroma dan rasanya yang unik serta harum.
2: Buah pala sering digunakan dalam masakan, dalam minuman dan perubatan tradisional. Isinya boleh dijadikan jeruk, halwa ataupun jus yang menyegarkan. Biji buah pala juga digunakan sebagai rempah untuk menambah rasa pada makanan. Selain itu, buah pala mengandungi nutrien dan antioksidan yang baik untuk kesihatan.
3: Itu yang penting. Makan dia boleh awet muda lah, antioksidan.
2: Okey, so kita kena mengamalkan buah pala ini. Selepas ni lah kita cari.
3: Tapi ada orang tak suka tau makan buah pala yang dijerukkan tu.
1: Kenapa?
3: Ada orang tak suka. Sebab kan kalau jual yang dekat kedai tu, jeruk tu kan dia campur-campur. Buah pala tu mesti dia buang.
1: Oh, dia rasa pahit-pahit ke?
3: Tak tahulah. Tapi saya suka.
1: Oh, dia kalau masak nasi biryani apa tu, dia letak buah pala tu kan?
3: Itu buah pala. Betul juga kan? Itu pelaga. Itu lain. Buah pala ni yang besar ni ada rupa dia.
1: Itulah. Dia kalau tak ada jeruk, tak apa-apa nak kenal.
2: Dalam jeruk je kita kenal dia.
1: Ya, tapi bahaya tau. Sebab bila kita berlaku sesuatu, bila pala ini datang, ia menyebabkan kita rasa macam hidup kita tak tentulah.
3: Sebab?
1: Yalah.
3: Sebab makan pala.
1: Ya, malang tidak berbau. Pala pun tidak berbau tau.
2: Itu pala.
3: Okey, settle. Belajar apa hari ini yang telah disediakan oleh perubik kita, Ashila Ashura. Jom kita layan dulu. Ini Malik featuring Dayang Nurfaizah.
1: Ya, baik. Sebab sini bukan Dayang Naziha. Ya, Dayang sayang kamu. Ya, dan sebab sini kami ada info bola yang kami akan berikan kepada anda. Terus sayang, rontak pagi KL.
3: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, antara lagu yang paling ikonik dalam World Cup, lagu sebab Ricky Martin, go, go, go,
1: go, ale, ale, ale. Ada lagi satu.
0: Ya,
1: waka, waka, waka, waka, hey, hey.
0: Waka, waka, waka, waka.
2: Epi goyang-goyang bahu. Sejibik.
0: Sejibik.
2: Kulin. Sama-sama keras bahu.
0: Sama-sama keras bahu.
1: Kita kena lembutkan lah. Sebab dayang ni dulu bekas penari.
0: Penari.
1: Jadi kita boleh belajar dengan
0: dayang.
1: Dayang boleh buka kelas lah.
2: Kita kena lembutkan sedikit bahu Kulin dan bahu AP. Sebab bahu je pun keras macam kayu. Bahu je kita suruh goyang bahu.
0: Tak apa. Sebab saya lelaki. Kaki saya tak keras.
1: Saya bukan kaki bangku.
0: Saya boleh main bola. Okay, jadi untuk waktu ni kita nak berkongsi mengenai kopi bola pagi dan sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan persahabatan antara Argentina menentang Iceland. Anda boleh saksikan di RTM Klik dan juga di TV OK.
1: Pada pukul 9 pagi nanti. Friendly match lah sebelum kita nak ke Piala Dunia. Tapi kan Epi, untuk Dayang, the World Cup ni kan sebenarnya kita nantikan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali tu bukan dalam jarak masa yang dekat. Tapi bila dapat berkumpul family ni kan, itu satu benda orang kata yang paling best lah.
0: Betul.
1: Kawan-kawan dah siap buat group WhatsApp. Sebab malam ni match ni nak lepak mamak mana. Ataupun nak lepak rumah ke.
2: Nanti kita akan tengok macam-macam gelagat di apa tu, kedai-kedai mama, kan? Even di rumah sekalipun kita akan tengok macam-macam gelagat keluarga ke ataupun kawan-kawan yang duk sewa satu rumah ke, macam-macam. Sebab lagi yang menyeronokkan, kalau satu rumah itu contoh, empat kepala, empat-empat lain-lain negara, itu paling best.
1: Lepas tu buat prediction. Kalau tak kena dengan prediction yang kita buat tu, kena masalah.
0: Macam-macam N sokok Jepun,
1: saya sokok Jepun,
0: yang sokok Argentina kan. Saya dalam sejarah hidup saya, saya bertukar-tukar ni lah. Saya berasal sokong Brazil. Sama-sama 2002 dulu, sama-sama mereka menang, ramai pemain star kat situ tau. Saya minat permainan yang samba macam tu. Ada Ronaldo, sebelum wujudnya Ronaldo. Ada Ronaldo dari Brazil tau. Ronaldo Nazario nama dia. Ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo.
1: Memang belakangnya Dodo lah. Lepas ni kita tukarlah Epido.
2: Bukan Ronaldo DiCaprio bukan?
0: Bukan, itu Leonardo.
1: Itu Leonardo.
0: Jangan nak pandai buat kakak lah.
1: Sampai.
0: Lepas je Brazil dia macam atuk mama sikit, saya beralih kepada Spain. Sampailah sekarang. Itulah . Baik, dan juga jangan lupa perlawanan pertama untuk Piala Dunia 2026 akan bermula pada hari Jumaat ini. Dan perlawanan pertama antara Mexico bertemu dengan Afrika Selatan.
1: Jadi jangan lupa sama-sama kita tonton di TV1 semestinya, penyiar rasmi RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Jadi kick off yang pertama pukul 3 pagi hari Jumaat. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma.
1: Boleh tengok di mana saja anda berada.
0: Baik, lepas ni kita nak belajar menari dengan Dayang. Kita dah buat ni ombak.
1: Saya pun dah start. Dah start. Kiri kanan.
0: Saya dah buat dari bawah ke atas.
1: Entah bagi KL.
0: Baru KL.

0: baru KL.
1: Ya, KL FM ini baru KL. Wah, meriah, meriah, meriah.
2: Okey, dan pastinya untuk hari ini kita didatangi oleh pelajar-pelajar dari sekolah mana?
1: Hai, selamat datang. Comel-comel semua ni. Ini tahap satu, dua. Tahap dua.
2: Oh, sekarang tak boleh darjah satu, darjah dua?
1: Bukanlah, tahap satu dengan tahap dua. Satu dengan darjah satu, darjah dua, darjah tiga, tahap satu. Betul?
3: Mereka ni tahun enam.
1: Tahap ni, ni tahun enam.
2: Baik-baik, cikgu, mesin ni cikgu. Cikgu. Pelajar-pelajar kita ni nakal ke baik ke kat sekolah cikgu?
4: Mix ability.
2: Lots of mix.
1: Boleh jadi baik.
4: Perbezaan dia dengan zaman kita dulu dengan murid-murid zaman sekarang.
1: Tapi kita nak tahu juga nama cikgu.
2: Nama cikgu siapa cikgu?
4: Nama saya Puan Escalpana dari SJKT Tambu Sami Pelai Sentul.
2: Sekolah Sentul.
1: Jadi hari ini dah melawat ke mana lagi ni cikgu?
4: Lepas ni nak pergi Chocolate Factory. Seterusnya kita akan pergi ke Seri Perdana.
5: Chocolate Factory? Saya nak ikut pergi Chocolate Factory.
1: Dayang, nak kena habiskan konti dulu.
5: Oh, tak boleh.
4: Dipersilakan.
2: Okey, baik. Terima kasih cikgu dan juga adik-adik semua. Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu kami akan kembali
5: dalam rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
1: Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Pagi.

0: Anywhere 7.2 KLFM 1KL. You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL
2: Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi
1: bersama AP Syafiq and Dayana Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular?
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni? Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama kami bertiga hari ini, Endayana, Epi Syafiq dan juga Dayang.
4: Okey, sebelum kita teruskan lagi, kita ada karaoke lah, kita ada teka-teki lah. Dayang nak kongsikan lagi info trafik untuk hari ini. Trafik perlahan waktu ini ya, dari Serdang Lama ke KTM Serdang, dari Balakong ke The Mines, dari Kampung Malaysia ke Kuchai dengan cuaca yang baik. Dan seterusnya turut perlahan di lokasi Salak Jaya ke Persiaran Kuchai, Lebuh Raya NPE, Salak Jaya ke Pusat Bandar dan Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana. Dan lagi dah nak kongsikan, Putrajaya Cyberjaya Expressway, terdapat beberapa laporan mengenai kemalangan selepas susur keluar persiaran selatan menyebabkan kesesakan antara Cyberjaya dan Dengkel.
5: Okey, itu merupakan info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. 0133097972 itu nombor WhatsApp kami. Okey, dan juga Dayang, saya kan suka tengok cerita Korea kan. Saya sedang tengok sebuah cerita yang sangat-sangat menyentuh hati dan juga sedang trending di Malaysia juga. Tajuk dia adalah Teach You a Lesson.
3: Ah, cerita mengenai apa tu, Ebi?
5: Mengenai macam mana mereka ni nak memberenteras gejala-gejala tidak sihat di sekolah. Macam-macam masalah yang mereka selesaikan. Mereka mewujudkan satu badan ni namanya BPHP.
3: BPHP
5: dia sebagai kaunselor lah. Kaunselor pergi sekolah-sekolah tengok apa masalah. Dan setiap episod cerita lain-lain tau. Antaranya yang malam tadi saya tengok memang terkesan dekat saya. Ceritanya ibunya ni memaksa anaknya ni pergi belajar semata-mata nak anak dia jadi doktor. Sampaikan anak dia sakit, sampaikan mak dia bagi macam-macam ubat.
3: Oh, maknanya tekanan kepada anak tu. Tapi betul, dekat negara-negara Asia di sana kan, macam especially Korea ni kan, dia macam menekankan anak dia pelajaran tu sampai depress lah. Anak-anak jadi depression.
5: Dan tugas BPHP ni datang kat sekolah tengok apa masalah yang berlaku, sampaikan anak ni dipaksa oleh mak dia ambil ubat yang disangka ubat sebenarnya dadah. Nak bagi bantu fokus. Jadi macam mana mereka buat, mereka jadikan mak dia tu macam anak dia tu. Dia buat macam mana, dia buat kat anak tu, dia buat kat mak dia.
3: Dia torture balik mak dia tu.
5: Dia torture mak dia tu. Mak dia pun tak tahan. Apa dah anak dia. Kan? Jadi adakah, dia punya persoalan cerita tu, adakah mak itu berkorban untuk anak dia ataupun anak dia berkorban untuk
4: mak dia.
5: Betul. Kadang-kadang kita rasa kita buat terbaik untuk anak kita, tapi sebenarnya itu membunuh anak kita.
3: Apa yang baik untuk kita tu, kita pun tak boleh lah nak expect, kita jangkakan lebih daripada anak kita. Cuma kita bagi pendidikan yang baik, perhatian kepada anak kita cukup. Jangan terlalu menekan-nekan anak kita ni.
5: Jadi itulah, kalau ada masa boleh tengok, sebab setiap episod ada cerita lain-lain. Ada juga cerita tentang maknya ni pergi serang cikgu kat sekolah sampai cikgunya jadi jadi tertekan.
4: Jadi cikgu pula yang depression.
5: Dan cara dia dia buat ibu tu tertekan balik.
3: Tertekan balik mak dia.
5: Tertekan balik ibu tu. Itulah cara dia.
4: Dia macam bola lah tadi yang macam Anne cakap kan. Apa yang mak tu buat dekat anak, lepas tu badan tu buat balik dekat mak.
5: Macam tengok.
3: Itulah nama kena lah dengan tajuk tu. Teach you a lesson. Okey, sebentar lagi kita ada game on. Hari ni teka-teki. Dayang nak bagi kita teka-teki.
5: Dayang nak bagi teka-teki.
3: Dayang yang bagi. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu. Ini Pat Mashima bersama Young Khalifa dengan Rumba.
5: Rantak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Sebab 9.27 minit pagi bak kata Ashila Ashura tadi, ya, kita dah memasuki ke ruangan teka-teki, teka-teku.
2: Game on. Tapi hari ni kita import.
1: Import
2: player luar. Tapi dia hari ni dia first masuk RPKL kan. Jadi kita suruh dia bagi teka-teki kat kita lebih.
1: Kalau zaman sekolah dia panggil pelajar orientasi.
2: Orientasi. Oh, yeah. Orientasi, okey. Kita cuba teka-tekinya begini. Apa yang ada tiga kepala?
1: Tiga kepala?
2: Yes.
1: Apa yang ada tiga kepala? Yeah. Itu je soalan dia?
2: Ya. Yeah.
1: Tapi like?
2: Salah.
1: Salah? Apa yang ada tiga kepala?
2: Ya. Yeah.
1: Rentak bagi KL.
2: Itu mata.
3: Salah.
2: Apa yang ada dia? Dia binatang ke apa? Bagi clue. Pembayangnya.
1: Apa yang ada tiga kepala?
3: Dia bukan binatang.
1: Apa yang dia?
3: Itu je pembayang dia. Dia bukan binatang.
2: Ya. Yeah.
1: Oh. Bukan tapi lain.
3: Bukan. Dia bukan benda, dia bukan barang, dia bukan binatang.
1: Oh, okey, tiga kepala saya tahu. Wan Maria Ashikin. Ada tiga?
3: Kesian Kak Wan Maria. Tersedak Kak Wan Maria kat atas.
2: Tiga kepala.
3: Satu.
2: Sotong yang cacat.
3: Salah. Tiga sotong. Kepala dua.
1: Kucing ada tiga ekor.
3: Salah. Tiga alah. Kepala tiga.
1: Siapa tu? Siapa jawab?
3: Okay, pasal apa jawapan dia? Manusia.
1: Manusia?
2: Ha?
1: Kenapa manusia?
3: Cuba teka kenapa.
2: Kenapa?
3: Satu kepala dan dua kepala lutut. Dua kepala lutut dan satu kepala. Jadi
2: Epi macam tak puas hati ya.
1: Okey.
2: Lepas ni kita akan denda Epi.
1: Tapi sebelum tu saya nak bagi satu teka-teki boleh.
2: Okey.
1: Kalau kat pusakaan kita kena diam. Kalau kat kedai makan kita kena makan.
2: Okey,
1: kat mana kita kena keluar?
2: Dekat kat mana
1: kena
2: keluar?
1: Dia kalau kat perpustakaan kena diam. Kalau kat kedai makan kita kena makan. Kalau kat mana kita kena keluar?
3: Dekat pintu keluar?
1: Salah.
2: Dekat pintu
1: keluar pun kita boleh masuk, ini diwajibkan keluar.
2: Dekat jambatan.
1: Apa jambatan dia?
2: Kat jamban.
1: Okey, kita tahu eh. Okey, kalau kat perpustakaan kena diam, kat kedai makan kita kena makan, kalau kena keluar kad merah kena keluar.
2: Sebentar nanti ada denda. Sebab kita dua-dua tak dapat jawab. Nanti kita tanya kat Dayang apa dia denda dia nak bagi kat kita.
1: Tak apa, biar saya dengan Dayang kena denda lah sama-sama lah.
2: Oh, yeah. Cocuit.
1: Yeah, dah tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Rockstar.
1: Karaoke pilih 972.
2: Baik, KLFM ini baru KL. Waktu sekarang 9.38 minit pagi. Sebelum kita ke karaoke, bilik karaoke 972.
3: Ya.
2: Kita tadi kan baru saja main teka-teki. Betul. Dan AP kalah. Kita mention AP je kalah.
3: AP yang kalah.
2: Ya, so kita nak denda AP lah
4: Denda apa saya ini? Saya boleh saja. Ya. Walaupun tadi sebenarnya Dayang pun tak dapat jawab teka-teki saya. Tak apalah, demi Dayang saya, saya kena denda lah. Saya sanggup lah.
3: Teka-teki awak tak valid.
4: Oh, tak valid.
3: Sebab hari ni memang Dayang je yang bagi teka-teki.
2: Ya, so AP je yang kalah. AP je yang kena denda.
4: Okey.
2: Jadi sempena dengan kita nak hypekan Piala Dunia 2020. Kita nak denda AP untuk jadi pengulas sukan dalam lorat Perak.
4: Dalam lorat Perak. Kata demo ni sudah habis mikir ke?
3: Ya.
4: Okey. Kita bakar je lah. Okey, saya cubalah ya. Okey, saya cuba. Ini perlawanan. Perlawanan antara siapa?
3: Antara
2: Mexico and South Africa. Kita ambil yang
3: pula sikit. Okey.
4: Harta dema-dema semua. Sedang menengok je ni Afrika Selatan ya, lawan dengan Mexico ni. Gol jaringan yang cukup cantik, libal-libur. Dia tengok dema ni membawa bola ke apa, jaringan gol. Harta out pula. Harta mika pada main bola ke tidak ini?
3: Boleh. Yang dok berlambun tepi tu? Masuklah padang.
4: Utuh tumpul teman tengok mika ni. Baik temannya main.
3: Ya Allah. Kenalah pula macam ni. Saya tutup TV.
4: Oh, tutup TV.
3: Pening.
4: Meriah.
3: Okey. Boleh? Ya, Dayang boleh diterima?
4: Boleh diterima.
3: Hari ni sebab Dayang special. Kita bagi dia fikir apa denda, teka-teki pun semua dari Dayang lah.
4: Baik. Selepas ni, setelah masuk hari kedua, ketiga, lepas ni kita denda Dayang pula.
3: Kita denda Dayang pula lepas ni. Okey. Jom kita nak masuk bilik karaoke 972. Kita ada lagu dari Kenny Remy Martin, Ku Petik Bintang-Bintang. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu karok Rahmat dengan Hanya Segegam Setia.
4: Hanya Segegam Setia. Udah mikir, dengarlah rentak pagi KL ya.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: KLFM ini baru KL 9.49 minit pagi. Masih lagi kita dah di penghujung-hujung lah
2: ni. Sekejap je hari ni. Kalau sepanjang
3: bila dengan Kulin tu rasa macam berkejap-kejap. Dengan Dayang ni sekejap je rasa masa.
2: Macam nampak
1: tersedak Kulin kat situ. Kulin tu dah lah busy. Tersedak dia
3: biar dia tersedak. Biar dia tersedak. Baik-baik. Dan sebab sini kita nak boleh sama-sama dengan seorang lagi DJ Haik L. Macam biasa dia pun menanti-nanti pantun dari saya.
2: Dia nak awak pantun. Dia nak beli pantun daripada awak habis.
3: Okey, dengarlah pantun saya. Okey. Pergi ke kedai membeli ikan bilis. Dah beli-beli tersalah kira. Berasal dari Kangak Polis. Inilah dia Ashila Ashura.
2: Ashila Ashura. Ashila Ashura akan temankan anda di Hi KL 10 pagi hingga 1 tengah hari. Mana lagu-lagu yang anda nak dengar pagi ni atau nak tujukan kepada orang tersayang, minta saja dengan DJ Sheila.
3: Okey. Baik, esok kami akan kembali. Ada Ed dengan Epi saja. Dayang esok konti apa dia?
1: Dayang esok Hi KL.
2: Dan terima kasihlah kepada semua yang masuk live kita, yang join dekat live Facebook, yang hantarkan kiriman WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak.
3: Apapun, jangan lupa untuk terus saksikan Piala Dunia di RTM. Dan pastinya banyak perlawanan-perlawanan hebat yang bakal disajikan untuk
1: kita
3: anda.
1: Kita ada 104 perlawanan yang akan disiarkan. Jadi jangan lupa untuk muat turun RTM, klik ya, betul-betul percuma untuk anda.
2: Ya, kita akhiri dengan lagu Welcome 2020. Welcome.
3: Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Ya, saya buat mereka.

0: kami, Logo.
1: Janganlah kita buang sampah merata-rata tempat kerana kita kena cintai alam sekitar.
2: Ya, yeah, dan amalkan konsep sayangi alam sekitar.
1: Pesanan ini dibawakan oleh kami. Jangan menangis, jangan bersedih.
0: Logo Band.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Beto Kusyairi. Terus mendengar KLFM, radio nombor 1 orang KL. Jaga kebersihan kota raya kita.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC membedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika

Senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban. Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rode dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan. Dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan, Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Selamat pagi Kuala Lumpur. Sudah pun pukul 10 minit pagi untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk waktu ini saya AA, Aisyila Ashura akan temani anda menerusi Hai Hai KL sampai pukul 1 tengah hari nanti untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026. Bukan main lagi AP tadi . Bagi pantun dekat kita, Aisyila Ashura. Kejap nanti kita akan jawab pantunnya, bukan sekarang. Sebab yelah, pantun ni dia secara spontan kita kena jawab, kita kena jual, kita kena beli kan. Hanya orang tertentu yang mempunyai idea yang banyak baru boleh balas balik. Kita kena cari ilham untuk menjawab pantun daripada rakan-rakan kita Andayana dan juga Dayang yang temani anda juga menerusi Rentak Pagi KL. Dan untuk hari ini seperti biasa, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik. Kalau tak sihat tu teruk sangat, tak payahlah buat kerja kan. Minta dekat majikan, saya nak excuse hari ni tak dapat datang ke tempat kerja, takut berjangkit dekat orang. Ada yang sakit tu dia nak bangun pun susah, dia paksa diri untuk buat kerja juga. Ay, jangan macam tu . Kita kena bagi ruang dekat diri kita sembuh, dan insyaAllah juga kepada anda yang bekerja untuk waktu ini, selamat bertugas sambil mendengar KLFM walau di mana jua anda berada. Dan tentunya menerusi Hai Hai KL ini, kita ada lagu Bunga, lagu Heida dan juga Lan Solo, nyanyikan semula oleh Zafin Usik Mengusik dan juga Hakim Rusli dengan lagunya Kawin 2. Lain terus Hai Hai KL, ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, itu dah lagu daripada Bunga. Katanya hidup ini penuh dengan pancaroba, kan? Kalau tak ada masalah, tak ada ujian, tak ada dugaan, sudah semestinya hidup kita ni rasa kosong, rasa bosan, kan? Sedikit masalah ada penyelesaiannya. Besar masalah juga kita harus settlekan. Jadi indahnya dunia kita ini, ujian itu tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. 10.27 minit pagi untuk waktu ini. Pasukan mana yang anda akan sokong Piala Dunia 2026? Ada yang tanya saya, Sheila, awak sokong mana? Tengok ke tidak bola tu? Kita tengok awak. Cuma nak kata kita minat tu, adalah juga pasukan-pasukan yang kita suka. Cuma saya dari segi kalau tengok bola tu, nak tahu macam mana out ke, bola tak masuk ke, tidaklah pakar. Tapi memahamilah, kita lagi-lagi dekat Malaysia ini, bola memang menyatukan rakyat Malaysia. Bila ada bola, maka ke ramailah penonton-penonton yang akan memenuhi stadium. Tak kisahlah stadium besar ke stadium kecil ke. Ini pula Piala Dunia, memang satu dunia melihat, menonton dan nak menyaksikan Piala Dunia yang akan berlangsung dan telah pun berlangsung sedikit demi sedikit. Dan sekejap nanti saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan bola rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin ada antara anda belum tahu lagi. Kejap nanti kita akan kongsikan dengan anda. Sambil-sambil kita akan layan lagu ini daripada Led Zeppelin, Faizal Tahir dan juga Santesh dengan lagunya Tak Mahal. Layan terus Hai Hai KL. Ini baru KL.
1: Terima kasih abang.
2: 38 lagi abang.

0: Yeah.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Itu adalah lagu Ular daripada drama band featuring sekumpulan orang gila. Okey, baru saja menghiburkan anda menerusi KLFM. Ini baru KL, 10.42 minit pagi untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM menerusi frekuensi 107.2. Dan jangan ada alasan katanya luar dari Kuala Lumpur tak boleh nak dengar KLFM. Tipu. Okey, anda boleh dengar kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Mungkin sekarang ini anda dalam perjalanan nak ke utara tanah air ke, nak ke pantai timur ke, ke selatan ke, boleh dengar kami. Sampai je dekat sana, anda boleh cari RTM Klik, anda boleh dengar KLFM ataupun saluran-saluran radio RTM yang lain. Nak tonton saluran TV pun boleh juga, tak ada masalah. Dekat situ pilih sahaja saluran yang anda suka, saluran yang anda berkenan. Okey, kita tadi nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan bola FIFA 2026. Okey, bola rasmi kita. Tahu tak anda, sebenarnya bola itu bukan sekadar bola bulat sahaja, tetapi bola kali ini dilengkapi dengan sensor khas yang boleh menghantar data secara masa nyata. Masa tu juga akan hantar untuk membantu sistem VAR yang membuat keputusan dengan lebih tepat, termasuk mengesan sentuhan pemain dan kedudukan bola. Cumanya teknologi ini memerlukan bateri lah yang terbina dalam bola tersebut untuk memastikan sistem elektronik berfungsi sepanjang perlawanan. Dan inovasi ini dijangka menjadikan pengadilan lebih pantas dan juga tepat sepanjang kejohanan. Nampak tak betapa teknologi itu memainkan peranan dalam kehidupan kita? Sampaikan dekat dalam bola tu pun ada sistem bateri. Maknanya tak boleh ada penipuan, tidak ada boleh itu, tidak ada boleh ini. Makanya itulah dia yang menariknya tentang Piala Dunia FIFA 2026. Selepas ini kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Simple Plan dan juga ini dia Amira Osman dengan lagunya Li Ali. Lain terus, Hai KL, ini baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya menerusi KL FM. Ini baru KL 10.53 minit pagi untuk waktu ini. Kejap nanti kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu yang menjadi pujaan hati. InsyaAllah kita akan buka ruang 11 pagi sampai pukul 1 tengah hari sebelum kita nak tunaikan permintaan lagu-lagu lepas geram tepat pukul 12 tengah hari. Jadi untuk anda yang bekerja di pejabat, yang bercuti di rumah, bercuti di mana jua, atau dalam kenderaan ke, tengah mendengar kami tu waktu ini, rasa macam nak dengar lah lagu favorite aku dulu-dulu, sekarang pun boleh, tak ada masalah. Lagu tempatan ataupun antarabangsa, anda boleh dengar menerusi Hi Hi KL. Kita dah buka ruang untuk anda. Memang dari tadi tepat pukul 10 pagi saya masuk konti tu, dia dah banyak dah permintaan lagu yang dihantarkan menerusi Wasabi kita. Dah susun baik, cantik punya. Saya akan siarkan lagu permintaan anda sekejap saja nanti. Sebelum tu, jom kita layan dulu lagu daripada Bruno Mars, Baby Shima dengan lagunya Bang Jamal, juga Rizwan dengan lagunya Cinta Pandang Pertama. Layan terus Hi Hi KL, ini baru KL.

Itu dah lagu daripada Bruno Mars. Baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Selamat pagi untuk anda semua yang mendengar KL FM. Untuk waktu ini sudah pukul 11.05 minit pagi. Bukan apalah kan, kadang-kadang kita rasa lambatnya masa berlalu. Nak tunggu petang, ya Allah, punyalah lama. Ada pula yang kata, dah pukul 11. Itulah masa. Masa sama je 24 jam sehari untuk kita semua merasai, melalui. Tapi kadang-kadang bila kita terlalu sibuk, kita tak sedar masa tu cepat berlalu. Yang rasa masa lambat ni mungkin keadaan emosi dia tak berapa nak stabil kan, ataupun dia dalam keadaan emosi yang macam moody ke. Jadi kita rasa masa tu, ya Allah, lambatnya jam berdetik, tik tik tik tik. Dan untuk waktu ini seperti biasa, saya dah buka ruang untuk anda minta lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda menerusi Hai Hai KL. Kita ada beberapa dah yang minta lagu-lagu pilihan. Sekejap nanti kita akan tunaikan lagu pilihan daripada Mastura 83 yang berada di Senawang Negeri 9. Katanya mendengar KLFM sentiasa 24 jam sehari menerusi RTM Klik. Terima kasih kepada Mastura. Nak dengar lagu The Chunkutus dengan lagunya Racun Dunia. Kita ada Kak Norizan. Nak dengar lagu Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Dan juga Ahmad D dari Lorong Rahim Lorong Rahim Kajai TTDI. Nak dengar lagu Hetikos Endang dengan lagunya Demi Cinta Ni Ye. Jadi kita layan dulu 3 buah lagu permintaan kawan-kawan kita. Tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: KL kan? Ini baru KL!

0: demi cintanya.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
0: Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Keistimewaannya hari ini, kami bertiga memakai jersey bola sepak tau.
2: Ya, macam saya sebagai negara Jepun, saya pakai general. Generic punya jersey sebab Dayang tak ada negara yang spesifik. Siapa menang, Dayang sokong.
1: Oh, siapa menang, Dayang sokong lah.
3: Geng Lala.
1: Sayang-sayang semua. Macam saya pakai baju Spain lah. Sebenarnya bola sepak ni boleh ada kaitan dengan kehidupan kita tau.
3: Betul.
1: Kalau kita tengok bola sepak ni ada penyerang, ada defend. Macam kita lah, kita kena serang, kadang-kadang kita kena defend diri kita juga.
3: Tapi bola tu kan bulat tapi.
1: Bola itu bulat. Tak ada, tak pernah saya nampak bola bintang. Tak pernah.
3: Tapi kenapa bola itu yang dikejar-kejarkan?
1: Dia ibarat gitulah. Disebabkan satu perkara tu kita kena rebut lah. Boleh je kita nak bagi seorang satu bola. Tapi bila kita rebutkan satu, yang satu tu, contohlah Dayang tak berpunya. Saya rebutkan Dayang sampai sekarang. Macam tu lah, contoh.
3: Contoh.
1: Walaupun ramai yang ada.
3: Dayang kenapa terkesima kat situ?
2: Saya speechless dah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Kita bukan main lagi lagunya ya. Gelisah jiwa meronta asmara daripada Siti Nordiana dan juga Tomo. Yang baru saja menghiburkan anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Bukan apa tau. Cuma teringat tadilah AP masa dia nak habis tugas dengan kawan-kawan, dengan Anne Diana dan juga Dayang. Dia dah bagi pantun kat kita. Bukan main dia tukar nama kita jadi Ashila Ashura. Tapi tak apa. Dah ada dah pantun. Kejap nanti kita akan jawab balik pantun secara spontan. Dan saya nak ucapkan selamat datang kepada anda semua yang baru tengok TikTok live kita, KLFM Official, yang baru follow kita juga. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Wilayah No Drugs. Katanya terima kasih kepada KLFM sebab selalu jemput kami AADK datang ke konti. Terima kasih juga sebab tuntun kami, dengar kami, selalu memberikan nasihat kepada kita semualah orang KL, terutamanya Wilayah No Drugs. Jadi untuk anda boleh follow mereka sekarang di TikTok, tentunya Wilayah No Drugs. Banyak informasi yang dikongsikan dengan anda. Dan untuk waktu ini seperti biasalah, kita nak sambunglah permintaan-permintaan kawan-kawan kita yang nak dengar lagu-lagu pilihan. Yang seterusnya ni daripada siapa tadi yang minta lagunya? Awi di Setapak nak dengar lagu Ella bertajuk Penawar. Kemudian kita ada lagu Hindi untuk anda, lagu daripada Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, tajuknya Dolna. Okay. Lepas tu permintaan kawan kita nak dengar lagu Wali Band bertajuk Aku Bukan Bang Toyib. Kejap saya nak tengok. Ini permintaan kawan kita Ika di PJ dan juga Kamaludin. Ini dia lagu awak, Michael Jackson dengan lagunya Bad. Sekejap nanti lebih kurang 15 minit lagi kita akan masuk ke ruangan lepas geram. Dah ada dah permintaan-permintaan lagu yang nak melepaskan geram anda tu. Bertahan lama dah akhirnya terluah dengan lagu. Kejap nanti kita layan terus. Hai hai KL, ini baru KL.

0: permintaan lagu lepas geram.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Tidak kira di mana jua anda berada, jam yang ketiga tentunya untuk waktu ini kita ada lagu lepas geram. Menerusi hai-hai KL, ini baru KL. Lepas geram ni tidak semestinya lah lagu rock-rock keras. Sebab semua daripada kita ni kan ada caranya untuk melepaskan geram. Geram ni pula bukan benda-benda yang negatif. Ada juga geram ini comel-comel positif. Gitu. Macam kita geram tengok cantiknya dia. Geramnya tengok lawa berbenar lah dia, ya. Ataupun mungkin geram kesesakan jalan raya, geram tak dengar kata, geram sebab marah. Jadi inilah masanya kita bagi anda dengar dan juga minta lagu-lagu yang boleh membuatkan anda dengar lagu tu rasa lega sikit. Dapatlah orang kata melepaskan geram walaupun tak dapat nak cakap dekat mereka yang terbabit yang membuatkan kita rasa geram itu. Ada tanya sempat lagi tak nak minta lagu? Itulah tadi pukul 11.30 pagi lagu dah cukup dah. Dah banyak dah saya susun, memang dah cukup sampai pukul 1. Jadi insyaAllah lah kita akan tunai lagu lepas geram ke lagu permintaan selepas hari ini. InsyaAllah. Hai-hai KL Popeye katanya, geram jangan engkau geram, geram bermacam ragam macam lagu ni. Betul juga kan, ada lagu dulu-dulu kan, geram engkau memang geram, geram-geram, geram bermacam ragam, ragam. Kita nak tunaikan lagu pilihan kawan-kawan kita untuk lepas geram daripada Khairi Kasim. Awal-awal dia dah minta tadi lagu FTG, tajuknya Malaysia Maju. Okey. Kemudian ada permintaan kawan kita Din Lanai nak minta lagu Ekspedisi Bahalul. Ada yang lain tu saya tak sempat lah tadi nak tengok nama-namanya. Aduhai kan. Tapi itulah lagu-lagu pilihan tu. Wings, Bujang Senang pun ada juga. Amy dengan lagunya Aku Dah Bosan. Vanilla Ice tadi sempat saya tengok mana dia atas sana. Tu dia 1M. Ini 1M nak minta lagu Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Kalau salah maafkan saya sebab banyak sangat tadi tak sempat kita nak tengok-tengok yang mana, yang mana, yang mana kan. Yang baru follow kita juga, terima kasih untuk anda semua. Dan kita nak layan dulu lagu-lagu permintaan anda. Lagu lepas geram, kita mulakan dengan lagu daripada FTG, Malaysia Maju. Tentunya hai-hai KL, ini baru KL.

Baby. Lagu daripada Vanilla Ice baru saja menghiburkan anda. Lagu permintaan lepas geram menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Terima kasih untuk anda semua yang ketuk-ketuk screen untuk waktu ini, yang menonton kami di TikTok Live KL FM official. Thank you juga untuk anda yang mendengar merusi frekuensi 17.2 ataupun aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Kalau anda tengok dekat KL FM official punya TikTok, memang macam dalam bilik karaoke. Kita tutup lampu untuk lepas geram ni kan. Baru dia ada feel. Baru bila kita dengar lagu lepas geram tu, orang tak nampak wajah kita kan. Kadang-kadang geram ni tak boleh ditunjuk sangat. Dipendam-pendam, dipendam-pendam. Jadi semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda. Dan kita nak kongsikan lah satu info untuk anda semua berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni. Sambil-sambil berhibur-berhibur juga, informasi kita kena tahu supaya kita tidak ketinggalan. Berkenaan dengan peraturan baharu Piala Dunia FIFA 2026, untuk kali ini penjaga gol tidak boleh simpan bola lebih 8 saat. Kalau macam sebelum ni, undang-undang telah pun menetapkan penjaga gol ini tidak boleh memegang bola melebihi 6 saat. Tetapi peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Makanya untuk Piala Dunia 2026 ini, penjaga gol hanya dibenarkan memegang bola selama maksimum 8 saat sahaja. Yang seterusnya, pengadil akan membuat kiraan visual 5 saat terakhir menggunakan tangan. Ini antara peraturan baharu. Dan jika melebihi had masa, pasukan lawan diberikan sepakan penjuru. Tujuannya adalah untuk mengelakkan penjaga gol melengahkan permainan, terutama apabila pasukan mereka sedang mendahului. Ada sebablah mengapa peraturan ini diperkenalkan. Jadi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni sangat menarik. Pelbagai info yang baru-baru diperkenalkan, yang kita baru, macam tu ke? InsyaAllah lah, dari masa ke masa kita akan sentiasa memberitahu kepada anda. Mungkin ada yang perasan, ada yang tidak mengambil tahu, baru nak tahu. Tentunya di KL FM, ini baru KL. Kita nak tunaikan lagi lagu-lagu lepas geram. Selepas ini, lagu permintaan kawan kita di TikTok tadi, nak dengar lagu daripada Maui, Aduh Salihah. Kita duk tanyalah, geram tak mana bila dengar lagu tu kan? Mungkin dia geram lah tak dapat memiliki Salihah ke, ataupun mungkin Aduh Salihah, mungkin Salihah itu mengecewakan hatinya ke, ataupun terpegun dengan Salihah ke. Jadi kita akan siarkan lagu permintaan anda, Ekspedisi dengan lagunya Bahalo. Dan ini Fazli nak minta lagu Sheila on 7 bertajuk Pemuja Rahsia. Katanya saya nak dengar lagu ni untuk orang yang saya minat dalam diam-diam. Muamboy, bukan main eh. Katanya 25 tahun kahwin tau, ada lagi dia suka memendam perasaan ke orang. Jadi jom layan, tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

dengan lagunya Aduh Saleha. Baru saja menghiburkan anda. Mawar Marisa kata Saleh jiran belakang rumah saya. Macam-macam eh. Saleha ada, Saleh ada, Leha ada. Terima kasihlah sebabnya mendengar KLFM ini baru KL. Tentunya untuk anda, saya belum nak end live lagi dekat KLFM official TikTok. Masih lagi, selagi tidak mencapai KPI kita, makanya kita biarkan. Saya tahu semua pendengar KLFM sangat sporting, sangat baik, menggunakan kata-kata yang sangat baik, nak minta lagu baik-baik kan, bercakap pun baik-baik, alhamdulillah. Jadi kita nak semuanya dalam keadaan yang tenang, yang baik-baik saja, yang mendengar ketika basuh kenderaan juga. Buka radio KLFM ni bukan main kuat. Seronok eh. Alhamdulillah ada. Katanya bengkel kereta dekat Pantai Dalam, dekat Hill Park pun mendengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak yang bekerja di MPE, di Petronas. Tengah kia-kia duit tu. Siapa nama adik tu saya tak ingat, tapi dia tengah mendengar KLFM untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda yang berada di Petronas MPE mendengar KLFM. Juga kepada anda yang bekerja di pejabat manakah anda berada sekarang, terima kasih kerana mendengar KLFM. Dan semualah, tak kisahlah dengan menerusi frekuensi 17.2 ke ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, saya kejap nanti nak siarkan lagu Extra Sama Tak Serupa. Kita ada perkataan cinta. Hidup kita semestinya ada cinta. Sama ada cinta tu kesampaian ataupun cinta di tengah jalan dah putus, tak dapat kan, ataupun cinta selamanya sampai syurga. Jadi hidup kita ni memang dikelilingi oleh perkataan cinta. Satu cinta daripada Izlin bertajuk Cinta Pura-Pura. Yang kedua, Diva dengan lagunya Cinta Sebenar. Terima kasih kepada Baika808 yang baru follow kita di TikTok kita. Jadi saya nak mengundurkan dirilah untuk anda yang bersama saya sejak pukul 10 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak. Saya Ashila Ashura. Kita ada lagu daripada Khalifah, Cintaku, Dewi Kamala. Dan juga ini dia permintaan kawan-kawan kita semua di KLFM official TikTok. Nak dengar lagu Goodbye. Penyanyinya A Supply. Tentunya menerusi KLFM, ini baru KL.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: KL FM. Kamu tak serupa.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
0: Nadi Kota KL.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya pendengar KL FM. Waktu ini terus bertemankan dalam Nadi Kota KL. Dan kini tibalah masanya untuk saya, Syak, menemani dalam Nadi Kota KL. Dan terima kasih kepada rakan saya, Sheila, yang telah bersama dalam Hai Hai KL. Dengannya tadi banyak yang telah lepaskan geram melalui segmen Lepas Geram. Apapun, terus dengan lagu-lagu terbaik waktu ini dalam Nadi Kota KL. Dan hari ini Kuala Lumpur pertemuan untuk 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan tadi telah berkumandang azan menandakan masa waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan diucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada semua muslimin dan juga muslimat yang sedang memandu hati-hati di jalan raya yang sedang menjamu selera. Terus dengarkan kami, dan yang penting sekali, sambil itu boleh like di Facebook kami di KL FM Ini Baru KL, juga di TikTok kami. Boleh follow banyak video-video menarik di KL FM Official. Tidak lupakan juga untuk yang ingin bersama dengan waktu ini, kita alu-alukan untuk bersama dengan program-program yang menarik, dan boleh ikuti juga di Facebook kami, kerana pada pukul 3 petang nanti kita akan ada satu rancangan yang mungkin boleh semua dengarkan, iaitu RVB Radio Visual Business. Dan pastinya terus kita nak dengarkan lagu waktu ini, iaitu penyanyian pada Masha Milan, Tangisan Seorang Pendosa. Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini Baru KL.
4: Ini Baru KL, itu dia Vibe Positif. Semestinya kita mengharapkan dengan kita mengikuti Vibe Positif ni, hidup kita terus positif. Dan kita bijak merancang dalam sesuatu perkara. Itu paling penting sekali. Waktu ini dalam negeri kota KL. Dan nak kongsi juga, ini iaitu perlawanan Piala Dunia 2026 akan bermula. Dan nak tengok perlawanan dengan mudah, baik Kuala Lumpur, muat turun RTM klik sekarang dan nikmati secara live di mana saja. Okey, jangan lupa untuk sorak bersama RTM dan rasai kemeriahan Piala Dunia 2026. Dan juga saya sekali lagi ingin memberitahu bahawa pada pukul 3 petang nanti, kita akan ikuti Radio Visual Business RVV bersama dengan MyCard Raceway. Apa itu MyCard Raceway? Pada pukul 3 petang nanti. Dan jangan lupa untuk kita difahamkan berkenaan dengan permotoran. Jadi yang peminat permotoran boleh ikuti Radio Visual Business yang diterbitkan oleh penerbitnya EJ dan juga Fifi Isa. Okey, pada pukul 3 petang nanti. Baiklah, kita terus saja. Waktu ini nak dengarkan lagu nyanyian pada Eminem, The Monster featuring Rihanna. Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Itu dia lagu nyanyi pada Datuk Siti Nurhaliza. Dah boleh masuk meminang katanya. Banyak silam nak dikutukkan waktu ini. Dan mungkin ada yang sedang berusaha mengumpul duit nak kahwin katanya. Baik, saya doakan mudah-mudahan dapat mengumpul duit dengan memberikan yang terbaik untuk pasangan anda. Baiklah, ini dia saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan Piala Dunia. Di mana pada kali ini lagu rasmi untuk Piala Dunia 2026 ialah Die Die yang dinyanyikan oleh penyanyi sensasi Shakira bersama Burna Boy. Dan lagu ini turut berfungsi sebagai sebahagian daripada strategi muzik rasmi kejohanan. Dan pastinya kita nak dengarkan lagunya seketika nanti. Dan saya ingin mengajak untuk ramai-ramai kepada semua yang menyokong ataupun yang bersama meminati bola sepak, ayo dengarkan KLFM setiap masa, kerana kita akan cuba memberikan yang terbaik info-info terkini berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Baik, ini dia lagu yang dinyanyikan, lagu rasminya Die Die. Nanti kita KL. Ini baru KL.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Baiklah, kalau buat waktu ini kita nak dengarkan dalam Music Express hingga pukul 2.15 petang, setengah jam music tak berhenti. Pastinya waktu ini di Nadi Kota KL. Ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, music tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: 30 minit lagu tanpa henti.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL. Keistimewaannya hari ini, kami bertiga memakai jersey bola sepak tau.
3: Ya, macam saya sebagai negara Jepun, saya pakai general. Generic punya jersey sebab Dayang tak ada negara yang spesifik. Siapa menang, Dayang sokong.
2: Oh, siapa menang, Dayang sokong lah.
3: Geng okay. Lala.
2: Sayang-sayang semua. Macam saya pakai baju Spain lah. Sebenarnya bola sepak ni boleh ada kaitan dengan kehidupan kita tau.
3: Betul.
2: Kalau kita tengok bola sepak ni ada penyerang, defend. Macam kita lah, kita kena serang, kadang-kadang kita kena defend diri kita juga.
3: Tapi bola tu kan bulat tapi.
2: Bola itu bulat. Tak ada, tak pernah saya nampak bola petak. Tak pernah.
3: Tapi kenapa bola itu yang dikejar-kejar kan?
2: Dia ibarat gitulah. Disebabkan satu perkara tu kita kena rebut lah. Boleh je kita nak bagi seorang satu bola. Tapi bila kita rebutkan satu yang satu tu, tentulah Dayang tak berpunya. Saya rebutkan Dayang sampai sekarang. Macam tu lah
3: contoh.
2: Walaupun ramai yang ada.
3: Dayang kenapa terkesima kat situ?
4: Saya speechless.
5: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
6: Baik, anda kita KL waktu ini. Itu dia kita dah dengarkan tadi bersama dalam Music Express, Music Tanpa Henti selama 30 minit di KLFM waktu ini. Dan terima kasih banyak-banyak yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Dan saya kini bersama dalam live TikTok KLFM. Okey, ramai-ramai sambil-sambil bekerja tu kan, boleh bersama dengan saya kerana lagu-lagu yang terbaik untuk kita kongsikan waktu ini. Dan terus juga tidak lupakan untuk bersama like banyak-banyak di media sosial kami, di muka buku KLFM Ini Ber-KL. Dan boleh juga nak menyampaikan khabar waktu ini di live TikTok KLFM. Dan saya harapkan dalam musim bola ini, dalam kita tengok bola, kabarnya perlawanan banyak waktu pagi, pukul 3 pagi. Jadi pastikan jam dikunci ataupun di set alarm tu untuk kita bangun, kita tengok bola ramai-ramai. Sama-sama itu yang terbaik, ajaklah sisi keluarga. Kalau yang bekerja pagi itu, mungkin ada set bangun pagi, mungkin uruskan kembali waktu rehat sebaiknya. Kita juga tak nak terlepas perlawanan-perlawanan ini kerana di RTM sendiri kita akan bawakan semua perlawanan secara langsung. Dan saya harapkan di KLFM terus anda semua Kuala Lumpur menyokong kami kerana banyak info-info menarik yang akan kami kongsikan berkenaan Piala Dunia 2026 ini. Ayuh kita nak dengarkan, ini dia lagu pada nyanyian Beyonce featuring Jay-Z. Bahasa Melayunya ini dia Gila Dengan Cinta, tapi dalam Englishnya ini dia Crazy In Love. Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Okey, boleh saksikan semuanya di RTM Click. Waktu ini di KLFM, kita nak kongsikan seketika nanti dalam Radio Visual Business. Akan membawa kita berkenaan dengan My Card Raceway. Pukul 3 petang nanti, jangan ke mana-mana kerana kita nak berkenalan, kita nak mengetahui apakah sebenarnya My Card Raceway ni. Harapnya boleh ikuti juga di muka buku kami secara langsungnya pada pukul 3 petang nanti. Dan Kuala Lumpur, semakin hangat Piala Dunia ini. Dan perlawanan pertama, iaitu perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026, menemukan tuan rumah bersama iaitu Mexico menentang Afrika Selatan. Dan aksi sulung bagi kumpulan A ini dijadualkan berlangsung pada hari Khamis ini, 11 Jun 2026 di Stadium Mexico City ataupun Estadio Azteca. Dan pastinya kita nak lihat bagaimanakah tekanan yang akan dirasai oleh tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan. Dan kalau tak siap saya, mereka pernah bertemu di Piala Dunia di Afrika Selatan pada pembukaan juga. Nanti saya kongsikan lagi. Dan selain perlawanan itu juga, dua perlawanan negara tuan rumah akan memulakan kempen masing-masing pada hari berikutnya, iaitu di Kanada menentang Bosnia dan Herzegovina serta Amerika Syarikat menentang Paraguay. Dan pastinya boleh disaksikan di RTM Click. Tidak lupakan juga untuk kami di KLFM dan dengarkan KLFM kerana kita akan terus bersama-sama memberikan maklumat-maklumat terkini, info terkini berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Ayuh kita nak dengarkan lagu ini, nyanyian dari kumpulan Estrange. Mungkin lama tak dengarkan lagu kumpulan Estrange, Aurora. Nadi kutu KL, ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: ini baru KL.
1: Itu dia, ini baru KL. Okey, nanti ke Nadi Kota KL. Dan ini je kita dengarkan lagu Hindustan, lagu yang rancak menghiburkan waktu ini dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Itu dia no, pada Jody Spark dan juga Chris Brown. Baiklah, Kuala Lumpur, waktu ini kita nak dengarkan kita bersama dalam Radio Visual Business RBV. Dan kita nak mengenali lebih dekat dunia perniagaan pemotoran dan juga sukan go-kart. Okey, ini dia program yang diterbitkan oleh EJ, juga dibantu oleh Fifi. Dengarkan waktu ini RBV. Nanti kita KL, ini baru KL.
1: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
2: Hai, assalamualaikum. Nama saya Amir Afiq bin Rohaizai. Saya adalah pengurus untuk MyKart Raceway Sdn Bhd. Saya dah bekerja dengan syarikat ni selama 5 tahun. MyKart Raceway dah berada di pasaran selama almost 5 tahun juga, di mana kita sebelum ni beroperasi di Tropicana Gardens Mall yang sekarang ni dikenali sebagai AOI Damansara. Tapi kita dah berpindah daripada AOI Damansara ke sini selama setahun. Di sini track kita mempunyai 2 tingkat untuk track dewasa dan satu tingkat untuk track kanak-kanak. Semua sekali kita ada 3 floor untuk di MyKart Raceway Tropicana TSC ni, Sports Center. Tingkat 5 ni, track kita bersambung dengan tingkat 6, di mana panjang track kita adalah 1 km. Kita dah beroperasi di Tropicana Sports Center selama setahun, di mana di sini track MyKart Raceway meneruki 3 tingkat di bangunan ini. First floor di tingkat 4, kita ada track untuk kanak-kanak yang range umur kanak-kanak berumur 12 tahun hingga 4 tahun. Dan di tingkat 5 adalah untuk dewasa. Tingkat 5 ni track kita bersambung dengan tingkat 6, di mana panjang track kita adalah 1 km. Kita mendapatkan modal dengan cara mengumpul shareholder lah yang berminat untuk melabur dalam membuka perniagaan go-kart track ni. So antara cabaran yang kita alami semasa nak buka track go-kart ni, yang utamanya sekali adalah kos go-kart. Di mana kita go-kart yang kita gunakan adalah go-kart elektrik. So go-kart elektrik ni generally dia lebih mahal daripada go-kart petrol. Sebab apa? Kita memerlukan jumlah go-kart yang banyak, dan go-kart itu sendiri pun harganya lebih mahal daripada go-kart petrol. Yang ketiganya, kita perlu set up dia punya charging track, charging dekat pit lane. Di mana kalau go-kart petrol, kita tak perlukan charging di pit lane. Elektrik, dia memerlukan setup electrical yang agak sophisticated lah, boleh dikatakan begitu. Selain daripada itu, tempat go-kart ni bisnesnya dia menggunakan tempat yang luas, dan untuk kita dapatkan tempat yang luas ni kosnya agak tinggi. Jadi pihak kami, kita berbincang, kita nak gunakan parking lot, parking lot yang tak digunakan untuk dijadikan sebagai go-kart track. Pada mulanya, untuk mendapat kelulusan daripada PBT pun tidak mudah. Kita perlu kena go through rayuan. Kita kena tunjukkan di mana konsep barrier kita dan design layout kita ni adalah selamat untuk dijalankan. Barulah pihak PBT memberi kebenaran untuk kita laksanakan bisnes ni di sini.

0: Okay. Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
1: Bagi strategi pemasaran, mostly kita menggunakan pemasaran secara digital di social media, mostly Instagram, Facebook, TikTok sekarang ni. Dan antara cabaran untuk digital marketing ni adalah kita kena tahu Facebook punya cara untuk posting lain, IG punya cara posting lain, dan TikTok punya posting dia ada dia punya vibe dia. Sebab apa? Kebanyakannya TikTok ni pengguna dia lebih santai. Selain daripada tu, antara pencapaian yang kita dah dapat kecapi dari segi perniagaan, kita dah dapat buat event untuk Produang dan Liberty Insurance untuk menjalankan event race diorang seramai 80 pax di Mycat Raceway.
2: Ini baru KL.
1: Untuk hala tuju Mycat Raceway, kita akan kekal berinovasi untuk meningkatkan keselamatan dan kepuasan pelanggan bagi customer-customer Mycat Raceway. Antaranya, kita punya vision adalah mostly untuk create ramai driver ataupun ramai orang yang biasa main go-kart. Sebelum ni memang go-kart ni antaranya orang fikir adalah aktiviti yang mahal. Tapi sebenarnya bukanlah dia aktiviti seperti badminton atau bola sepak dia mana kita boleh main hari-hari. Dia lebih kurang main sebulan sekali, sebulan dua kali, just untuk menajamkan fikiran kita dan menajamkan fokus kita bila berada di dalam vita. Dalam masa yang sama, go-kart ni juga bagus untuk pemandu-pemandu di jalan raya. Sebab apa? Dia melatih kita untuk lebih fokus dan lebih cekap di belakang steering. Dan nasihat saya pada usahawan yang ingin mencuburi dalam bidang rekreasi seperti ini, seperti go-kart ni, tips yang pertama adalah awak kena dapatkan lokasi yang menarik. Lokasi yang menarik dan saiz lokasi yang cukup untuk awak buat track. Sebab apa? Track go-kart kalau terlampau pendek, for example, kalau awak dapat track lebih kurang 450 meter ke atas, baru dikira sebagai track tu menyeronokkan. Sekiranya kurang daripada tu, dia agak bosan. Sebab apa? Track tu sangat cepat habis. Dan yang keduanya adalah staffing lah. Sebab apa? Zaman sekarang ni, kita semua sedia maklum, nak dapatkan staff yang bermutu ni agak challenging. Di mana anak-anak muda kita sekarang ni lebih gemar dengan kerja-kerja gig ekonomi ni, kerja Grab lah, kerja apa. So dalam masa yang sama untuk kita dapatkan pekerja, latih diorang untuk ada disiplin kerja yang bagus bagi sukan rekreasi macam ni pun agak mencabar. Yang tu teknik tu kita kena dalami dan telusuri lagi dengan lebih lanjut. Seterusnya adalah pemilihan go-kart yang kita pakai dan knowledge pasal teknikal go-kart lah. Sebab apa? Go-kart ni seperti semua maklum, dia nak perlu di maintain. Bila nak perlu maintain, kita punya knowledge kepada technical seperti macam sistem brake, sistem engine for example. Yang kita gunakan ni adalah elektrik. So, bila elektrik, charging punya sistem kita nak kena faham. Di sebalik cabaran yang dihadapi, antara keseronokannya bila kita buat daripada sektor ini adalah satu kepuasan. Pada saya, kesukaan yang begini, saya lebih seronok bila tengok experience diorang, di mana muka keterujaan diorang bila lepas main tu, muka diorang happy, muka diorang terkejut, ada yang bergigil sebab apa, adrenaline tengah mengalir. Itu antara-antara benda yang pada saya memuaskan hati saya lah. Gitu. So, untuk mengetahui lebih lanjut, boleh pergi ke akaun social media kami, Mycat Raceway.
0: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
2: Nadi Kota KL, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Itu dia, The Cup of Life, La Copa de la Vida, nyanyi pada Ricky Martin. Lagu yang menjadi lagu tema bagi Piala Dunia pada tahun 1998. Dan pentas akhirnya antara Brazil bertemu dengan Perancis. Di situ kita kemudian di Zidane. Bagaimana Zidane menggelicik dengan roletnya dan sebagainya. Itu yang kalau kita lihat kembali video-video lama perlawanan bola perlawanan akhir 1998 antara Perancis bertemu dengan Brazil dan Perancis menang Piala Dunia pada tahun itu. Dan sebenarnya kalau disebut kembali berkenaan dengan bola sepak ini, perlawanan pertama pada pembukaan nanti antara Mexico bertemu dengan Afrika Selatan adalah seperti perlawanan ulangan di mana pada tahun 2010 di Johannesburg, di ketika itu di Piala Dunia Afrika tahun 2010 antara Mexico dan juga Afrika Selatan juga sebagai pembukaan kejohanan pada tahun 2010 dan pada tahun 2026 ini ianya menjadi seperti perlawanan semula. Dan keputusan pada tahun 2010 itu Afrika Selatan bertemu dengan Mexico dengan keputusannya satu sama. Itu dia antara pemain yang menjadi tumpuan ialah pada tahun itu ialah kaptennya Rafa Márquez yang menjadikan gol pada minit ke-79 seterusnya menyamakan kedudukan dengan tuan rumah Afrika. Dan saya juga berminat untuk berkongsi berkenaan bola yang digunakan pada tahun ini. Kalau di Afrika dulu kita pakai bola jabulani, bola yang kali gol tu jabulani. Bola itu katanya memberikan kesukaran kepada penjaga gol. Dan untuk edisi kali ini, bola yang digunakan bola rasminya ialah Adidas Trionda. Okey, bermaksud tiga gelombang yang direka bentuk untuk membantu pegawai perlawanan serta pemain dengan teknologi bagi memaklumkan keputusan offside. Dan bola ini dikuasakan oleh kecerdasan buatan ataupun AI dengan permukaan berwarna putih, merah, biru dan hijau bagi meraihkan warna negara tuan rumah. Tiga negara ya, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, dan mengingatkan Brakuza, bola Brakuza pada tahun 2014. Dan reka bentuk itu menampilkan bintang biru untuk Amerika Syarikat, daun maple merah untuk Kanada dan helang hijau untuk Mexico. Dan ianya satu yang menarik kerana penghasilan yang seiring dengan pentas bola sepak yang makin maju ini memakan kita ingin memegangnya, mungkin kita ingin mengaguminya. Dan kalau kita lihat nanti perlawanannya, kita akan menyaksikan bagaimana bola ini dimainkan sebaiknya dan bagaimana teknik-teknik yang biasa digunakan pakai adakah sesuai dengan bola yang digunakan pakai kali ini. Itu je gabungan AI dan juga pemain dan juga secara mungkin kita nak menyaksikan perlawanan-perlawanan ataupun momen-momen yang menarik dalam Piala Dunia, terutamanya masa pembukaan perlawanan antara Mexico bertemu dengan Afrika Selatan di Stadium Azteca. Okey, KLFM KL. Okey, itu dia sedikit berkenaan bola sepak. Dan saya ingin juga memberitahu bahawa untuk semuanya boleh bersama kami secara langsung, saksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK, Sukan Plus dan penseriman langsung di RTM Click. Tak lupakan juga di KLFM, kami akan sentiasa memberikan info-info menarik berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Ayo, kita nak dengarkan ini dia, lagu pada nyanyian Shiha Zike, Minta Ampun. Nadi Kuta KL, ini baru KL.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakah.

0: Baik, itu dia lagu pada
1: cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini? Tersasulkan sikit. Tapi tak apalah, itu dia sebenarnya. Kita sebenarnya seronok-seronok di KLFM family. Sama-sama kita berkongsikan info petang-petang sebegini. Cerita apa hari ini? Ceritanya berkenaan dengan pastinya bola sepak. Okey. Ini dia seorang bintang muda, iaitu Lamine Yamal, yang lahir pada 10 Julai 2007, merupakan seorang pemain bola sepak profesional Spanyol yang bermain sebagai pemain sayap kanan Barcelona. Dan kali ini ramai nak melihatkan Yamal ataupun beraksi bersama dengan Spanyol. Dan sebenarnya ada 26 superstar bola sepak yang kita nak lihat mereka beraksi, iaitu daripada ini dia, pada Perancis kita ada Kylian Mbappe, okay. Argentina macam biasalah, Lionel Messi. Kemudian Egypt, Mesir, Mohamed Salah, siapa tak kenal Mohamed Salah. Pada Brazil pula kita nak tengokkan Vinicius Junior. England pula kita nak lihat Harry Kane, yang tadi saya sebut, Lamine Yamal. Pada Spain, tidak lupakan juga, ini dia yang ramai minatnya dia. Dan pasukan ini pun cukup hebat, iaitu Cristiano Ronaldo, Portugal. Tidak lupa juga Kevin De Bruyne pada Belgium. Dan pemain Asia yang menjadi tumpuan, iaitu Son Heung-min pada Korea Selatan, bekas pemain Tottenham Hotspur. Dan banyak lagi pemain-pemain yang boleh anda ikut. Ini dia yang senior juga, Sadio Mane pada Senegal. Siapa tak kenal dengan Sadio Mane. Jadi kisahnya, cerita hari ini ialah berkenaan dengan waktu siarannya, iaitu perlawanan utama pembukaan Mexico bertemu Afrika Selatan. Okey, boleh ikuti. Ini dia cerita apa dia. Cerita dia boleh ikuti secara langsung di RTM TV, okey, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Mexico bertemu dengan Afrika Selatan bermula pada pukul 1 pagi. Grandstand dan sepak mula pada pukul 3 pagi. Kemudian disusuli dengan Korea Selatan bertemu dengan Czechia. Grandstandnya pada 9 pagi dan sepak mula pada 10 pagi. Itu dia ceritanya, cerita bola pada hari ini. Dan sampai pengakhirnya, sepanjang 1 bulan difahamkan berlangsungnya Piala Dunia 2026. Okey, KLFM, ini dia Nadi Kota KL.
1: Cerita apa hari ini?
0: Baiklah, Nadi Kota KL, siapa yang ada vertigo? Lagu ni untuk anda. Tapi kalau ada vertigo, tolong ubatkan vertigo anda. Sama-sama dengarkan Nadi Kota KL, YouTube Vertigo. KLFM, ini ber-KL.

Baik, itu dia pada Bob Yusof Cinta Terhalang menemani waktu ini dalam Nadi Kota KL. Dan Kuala Lumpur, ini dia sikit info community di mana pertandingan seni suara Merbau dan juga Tegukul Putrajaya. Okey, boleh hadir ramai-ramai kepada peminat pencinta burung di luar sana. Burung, jangan lepaskan peluang untuk mendengar alunan merdu suara burung merbau dan juga burung tegukul serta melihat sendiri bagaimana pertandingan ini dipertandingkan. Mungkin ada yang tak pernah melihat, boleh datang, iaitu pada 14 Jun ini, hari Ahad, pukul 8.30 pagi di Padang Semarak Taman Wetland Putrajaya. Jom bersama keluarga dan rakan-rakan hadir ramai-ramai. Kita sediakan lagi pertandingan seni suara merbau dan tegukul Putrajaya. Ini dia antara suka-suka tradisional yang kini dibawa untuk kita kenali oleh generasi yang kini. Baiklah, itu dia. Nampaknya Kuala Lumpur sudah masa untuk saya mengundurkan diri waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus menemani dalam Nadi Kota KL ini. Dan harapnya kita bertemu lagi sebentar nanti. Anda akan ditemani oleh sahabat saya, EJ dalam KL. Kenangan lalu Kuala Lumpur, bahasanya lagu best, cerita bola dan sebagainya. Terus bersama kami Kuala Lumpur. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan Kuala Lumpur waktu ini dengan lagu nyanyian perkumpulan The Beatles, Hey Jude. KLFM, ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL. Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Nadi, Kota KL. 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: FM, ini baru KL.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kepada DJ Shark yang telah bersama dengan anda dan memberi saya laluan untuk terus bersama anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur hari ini. Hai, hari ini bertarikh 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. EJ akan terus menemani anda petang ini sampai ke malam, pukul 8 malam kan, untuk menghiburkan anda. Okay, jadi kita teruskan hiburan di waktu petang ini. Tadi kita dah dengar lagu Nora, Rentak Jantung. Dia akan rentak jantung anda, berada dalam keadaan baik. Nak pastikan dia baik, anda kena jagalah pemakanan, cara hidup, gaya yang sihat kan. Pukul kepada anda yang bercadang untuk pergi bersenam petang ini. Katanya nak pergi Tasik Titi Wangsa. Wow. Nak berjalan-jalan breeze walk elok taman Tasik Titi Wangsa tu. Boleh pusing-pusing menikmati keindahan di ibu kota Kuala Lumpur. Terus layan lagu 2x2 dan Nur Aniza Idris.

0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat, boh!

0: Chowkit Road.
1: Yeah, kepada anda yang mungkin melalui jalan Chowkit Road hari ini, sekarang ini bagaimana keadaan lalu lintas di Ibu Kota Kuala Lumpur? Anda juga boleh kongsikan juga info trafik. Mungkin ada kesesakan luar biasa di laluan itu. Anda boleh kongsikan bersama dengan EJ. Untuk EJ kongsikan juga bersama dengan pendengar Setia Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Hantarkan voice note ataupun kiriman WhatsApp di 013-309-7972. Pukul 4.18 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Selamat bancuh kopi, bancuh teh, kan? Minum petang katanya, kan? Yang nak balik kerja tu, semangat menau nak balik kerjanya, dan nak singgah pastinya di Pasar Malam. Tapi Ji tak nak lah. Rangka-rangka ayam ni dah tak nak lah. Kita nak lain lah. Menu lain lah. Menu apa yang anda rasa sesuai untuk minum waktu petang? Ataupun dibeli di Pasar Malam, Pergi Pasar Malam pula bersama dengan Kak Jamilah. Ui, Kak Jamilah pula belanja. Rezeki, Terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru YL.

0: semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Semua orang tahu kita kan bersama bila sampai waktunya. Hai, saya Ram, orang KL. Jangan lupa dengar kenangan lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam. KLFM melekat.

aku. Baik, sebuah lagu persembahan kumpulan Leon, Balasan Janji Palsu. Diharapkan anda akan terus setia untuk berjanji bersama dengan EJ, menemani EJ untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini, sekarang ini. Sampailah ke pukul 8 malam nanti. Dan di Kuala Lumpur, nampaknya cuaca untuk hari ini di belah petang jangkaannya ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan, dengan suhu minimum 23 dan maksimum 34 darjah Celsius. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat juga solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4:41 minit petang. Jom kita teruskan hiburan di waktu petang ini. Kita layan lagu dari Ben Naden bertajuk Kau Segalanya Bagiku. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar yang telah masuknya waktu pada pukul 4.41 minit petang, dan sebagai panduan muslimin muslimat juga solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.24 minit malam. Baik, kepada anda yang sedang dalam pemanduan menuju ke destinasi, ada kisah pasal malam yang tadi EJ kongsikan bersama dengan anda, ada juga yang dah bagi feedback kepada EJ. Nanti selepas utama 5 petang, EJ akan kongsikan bersama dengan anda apakah feedbacknya. Dan terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, dan tepat pukul 5 petang nanti kita akan dapat sama-sama ikuti utama 5 petang dan kembali semula bersama dengan EJ untuk EJ mulakan artis legend untuk hari ini. Terus lain kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
1: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM. Ia berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
0: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
1: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jas, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua bersama dengan Si Duri EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu. Selamat petang untuk anda semua, selamat minum petang, selamat makan keropok leko. Sedapnya keropok leko kan, sambil layan KLFM. Ini yang dekat rumah lah, yang dalam pemanduan. Semoga anda selamat sampai. Kita dah tiba masa nak dengarkan segmen artis legend untuk hari ini. Siapakah artis pilihan kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini? Hari ini kita memperkenalkanlah, mengimbas kembali kumpulan All For One. Wow, All For One, siapa yang tak tahu lagu-lagu kumpulan All For One, yang merupakan kumpulan vokal R&B dan pop dari Amerika Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1993 di California. Jadi kumpulan ini dianggotai oleh 4 penyanyi berbakat, iaitu Jamie Jones, Delius Kennedy, Alfred Navarez dan Tony Borowiak. Dan nama All For One mula mencipta fenomena di persada muzik antarabangsa menerusi lagu hits mereka, I Swear. Dan lagu tersebut bukan sahaja menduduki tangga pertama carta Billboard Hot 100 selama 11 minggu berturut-turut, malah turut melayakkan mereka merangkul anugerah Grammy 1995 bagi kategori Best Pop Performance by a Duo Group with Vocal. Dan sebelum kejayaan besar, All For One terlebih dahulu mencuri perhatian peminat menerusi lagu So Much In Love. Sambutan luar biasa terhadap lagu tersebut membuka jalan kepada penerbitan album sulung mereka, All For One, pada tahun 1994. Dan album ini kemudiannya melonjakkan nama mereka ke peringkat antarabangsa dan menjadikan All For One antara kumpulan vokal paling berjaya pada era 1990-an. Dan sepanjang perjalanan karier mereka, All For One telah menjual jutaan rekod di seluruh dunia dan terus dikenang sebagai antara kumpulan harmoni vokal terbaik dalam sejarah muzik R&B dan pop. Dan apa yang lebih istimewa, keempat-empat ahli asalnya masih kekal bersama sehingga hari ini. Kesetiaan dan keserasian yang terjalin selama lebih 3 dekad menjadikan All For One sebuah kumpulan yang unik dan jarang ditemui dalam industri muzik antarabangsa. Dan hari ini kita akan dengarkan 3 lagu All For One. I Can Love You Like That. Dia kena auto menyanyi tau, I Swear. Dan kita dengarkan lagu ni, These Arms. Terus layan artis legend KLKL, All For One.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis

0: FM, ini baru KL.
1: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Okey, tiba masanya untuk kita dengarkan Biz On Air pula. Tadi kita dah dengar artis legend All For One untuk hari ini. Semoga anda terhibur. Mungkin lagu-lagu itu dapat mengimbau kembali kenangan anda waktu anda zaman sekolah ke, remaja ke, kan? Zaman kanak-kanak tu macam tak ingat sangat dah, kan? Dan terima kasih kepada yang hantarkan komen tadi tentang Pasar Malam, kan. Dia kata kalau saya yang menentukan best ke tak best Pasar Malam tu, satu, kena ada murtabak. Murtabak dia lah. Kalau style ala utara, sempoi. Sedap lah tu. Dan yang kedua, kuih tiaw goreng kuali besar. Kalau siap ada kerang, memang power. Hui, dia cakap pula time-time pukul 5.30 ni, kan. Bergelogak perut saya tau. Terima kasih yang memberi komen ni tadi. Usamah dari Setapak. Okey, baik. Okay, sudah tiba masanya untuk kita dengarkan Biz On Air hari ini. Hari ini kita akan bersama dengan jurucakap yang digelarkan, yang menyapa dirinya sebagai Mommy Hera Love, dan bisnesnya adalah Hijrah Sisters Malaysia. Dan ia berkaitan dengan dakwah psikologi. Dan untuk permulaan ini, Hijrah Sisters Malaysia membawa konsep dakwah psikologi yang agak unik dan ia dekat dengan masyarakat hari ini. Jadi kita nak tahulah macam mana Mommy Hera Love mula tercetus idea untuk gabungkan elemen dakwah dan psikologi dalam platform ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Malaysia ini kita ada pelbagai jenis dakwah. Di antaranya berdakwah melalui tadabbur Al-Quran, berdakwah melalui tafsir Al-Quran, berdakwah melalui tazakkur, berdakwah dengan hadis. Dan Mami memilih berdakwah secara psikologi kerana ia bertepatan dengan wanita-wanita yang ingin berhijrah tetapi tidak tahu bagaimana dan hendak mula di mana. Selalunya wanita yang ingin berhijrah ini sudah mempunyai latar belakang ataupun basic agama, baik seperti bangun tahajud, membaca Al-Quran, mengerjakan solat-solat sunat dan sebagainya. Tetapi apabila mereka mempunyai sesuatu isu ataupun ujian ataupun masalah, mereka stuck, tidak tahu bagaimana hendak bermula. Pernah dengar tak kisah-kisah di mana wanita yang terlalu trauma, di mana dia pernah didera, pernah dikhianati oleh pasangan, oleh keluarganya sendiri. Mereka solat tetapi tetap rasa kosong. Baik, disitulah peranan kami berdakwah melalui psikologi, di mana di dalam seminar ataupun di dalam kelas kami memanggil ataupun menyediakan dua cabang speaker. Dakwah psikologi ini juga seperti menarik rambut di dalam tepung. Rambut dapat, tepungnya tidak berselerak. Begitu. Dakwah psikologi ini lebih mengutamakan kelembutan di dalam menarik kembali wanita-wanita yang sudah pergi jauh tetapi hendak kembali kepada Allah.
4: Biz On Air.

0: Baik, selamat petang untuk anda semua. Pukul 5.46 petang. Kita masih lagi bersama dalam Biz On Air bersama dengan Hijrah Sisters Malaysia berkaitan dengan dakwah psikologi provider. Bersama dengan jurucakap Mami Hera Love, okay? Baik, sekarang ramai orang bergelut dengan tekanan emosi, overthinking dan juga krisis diri. Jadi apa cabaran terbesar dalam membantu masyarakat supaya lebih terbuka mendapatkan sokongan melalui pendekatan dakwah psikologi ini?
1: Di antara cabaran-cabaran yang paling masya Allah yang pernah kita alami, iaitu ibu-ibu dan wanita-wanita ini sudah terlalu lama duduk di dalam hubungan yang toksik, ataupun sudah lama mengalami trauma yang berterusan, bahkan daripada kecil lagi, sehingga ada yang sudah mencapai umur 60 tahun masih lagi di dalam keadaan yang trauma. Ibu-ibu ini, wanita-wanita ini berasa mereka tidak boleh sembuh, mereka rasa mereka tak boleh tumbuh. Dan melalui dakwah psikologi inilah kita berjaya merungkai satu persatu. Di antara sebab utama mereka tidak boleh untuk sembuh adalah mereka tidak tahu tahap mana kesakitan yang mereka sedang alami sekarang. Mereka terlalu lama di dalam fasa kegelapan dan tidak tahu macam mana nak keluar daripada hubungan toksik tersebut. Di dalam dakwah psikologi ini, kita memberi satu seminar dan satu kelas pengajian yang berterusan secara konsisten sampailah mereka semua ini berjaya keluar. Tidak pun, paling tidak pun 60% mereka berjaya keluar daripada fasa toksik itu. Dalam dakwah psikologi juga, kami menyediakan kaunselor yang bertauliah dan kami juga menyediakan doktor sekretari, di mana ada ibu-ibu dan wanita-wanita ini sebenarnya mereka tidak tahu pun mereka sudah dan sedang mengalami masalah kesakitan mental yang terlalu lama. Ada yang sudah bertahun-tahun mengalami skizofrenia tetapi mereka tidak mendapatkan sebarang bantuan. Ada yang sudah 5-6 tahun mengalami panic attack sehinggakan sebulan sekali pasti pergi ke emergency, pasti pergi ke GH untuk mendapatkan rawatan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana hendak keluar ataupun hendak mengelak daripada serangan anxiety itu. Dan inilah tugas kami untuk membantu para wanita, para ibu-ibu kembali sembuh insya-Allah dengan konsisten.
2: Dengarkan Biz On Air, tema bual santai perniagaan.

0: Baik, terima kasih juga rakan-rakan EJ yang ada di live TikTok KLFM official. Terima kasih. Ada kata yang saya sebelum ini hantar WhatsApp je. Hari ni baru saya masuk ke dalam live TikTok KLFM sebab nak tengok muka EJ katanya. Ha, jangan terkejut tengok muka saya eh. Okey, baik. Kita dah di soalan yang ketiga untuk Biz On Air hari ini bersama dengan jurucakap Mami Hera Love untuk Hijrah Sister Malaysia, okay? Baik, jadi mungkin ada di antara pendengar yang sekarang ini bila dengar, dia pun tertarik dan memerlukan sokongan, bimbingan ataupun nak kenal lebih dekat dengan Hijrah Sister Malaysia ni. Dan untuk mengetahui apakah servis atau aktiviti yang ditawarkan nak, dan nak tahu juga macam mana mereka boleh join community ini. Jadi boleh Mami Hera Love terangkan serba ringkas.
1: Di Hijrah Sister Malaysia, kami ada di TikTok. Akaun kami Hijrah Sister Malaysia. Di Instagram pun ada. Dan kami sangat-sangat aktif di WhatsApp group di mana ibu-ibu dan wanita-wanita ini berkumpul untuk sama-sama memberi sokongan setiap hari. Kami juga menyediakan kelas-kelas pengajian yang berterusan sebulan sekali mengikut kapasiti yang diperlukan oleh mereka. Baik, untuk seminar ataupun convention sekarang ini kami fokuskan kepada convention hits, iaitu convention healing trauma silam yang bermula pada tahun ini dan sudah menjangkau volume yang ke-6 untuk tahun ini. Dan alhamdulillah, penyertaan daripada wanita-wanita, daripada ibu-ibu sangat memberangsangkan. Daripada bulan ke bulan sangat masya Allah. Daripada penyertaannya ke 500 naik ke 1000, daripada 1000 naik ke 2000, ke 3000, sangat masya Allah. Kerana apa? Kerana semua orang sudah sedar bahawa kita perlu keluar daripada titik-titik kegelapan ini. Dan kami juga, bukan, kami juga menyediakan khidmat nasihat bertauliah daripada pakar emosi wanita, iaitu saya sendiri, Mami Hera Love. Dan kami juga ada kaunselor yang bertauliah, dan kami juga ada khidmat nasihat dan perubatan daripada Doktor Sekretari. Dan kami juga ada sekumpulan asatizah ataupun ustazah dalam membimbing bab-bab spiritual ataupun soalan-soalan fiqh. Ha, itu yang paling penting tu. Jadinya spiritual dan psikologi ini bergerak seiring, tak boleh tinggal. Kalau nak sembuh, kalau nak tumbuh, perlu bergerak seiring. Yakni amalannya dimantapkan, emosinya pun terjaga. InsyaAllah sembuh itu, fasa sembuh itu akan bergerak dengan laju dan insyaAllah menemui jalan cahaya yang sangat terang. Alhamdulillah.
2: Anda sedang mendengarkan Biz On Air di KLFM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap. Okey, selamat petang untuk anda semua. Dah pun melepasi pukul 6 petang sekarang ini, 6.05 minit petang. Sedikit info trafik untuk anda. Aliran trafik perlahan ke arah Jalan Tun Razak susulan kerja-kerja jalan di lorong kiri selepas persimpangan Jalan Shelly. Ini di jalan di Jalan Ampang, okey. Jalan Peel, sorry. Dan di Jalan Sik, di lebuh raya Jalan Sik, perjalanan dari Serdang KTM ke Unit 10 mengalami kelewatan kiri-kiri 15 minit berikutan sebuah lori rosak yang menghalang lori kiri, lorong kiri di kilometer 31.2. Jadi berhati-hati kepada yang tengah memandu kenderaan, fokus pada pemanduan. Sambil-sambil layan kenangan lalu Kuala Lumpur, layan EJ juga di sini. Untuk EJ menyatakan berkongsi info juga, sekarang ini demam belum demam kuat lagi lah sebab dia baru nak mula demam Piala Dunia FIFA 2026. Dah bersediakah anda? Bersedia dengan alasan-alasan untuk anda lewat masuk ke pejabat. Jangan gitu Nasib baiklah World Cup FIFA ni mula pada hari Jumaat jadi hari Sabtu tu boleh cuti kan. Ada boleh bangun lambat lah kiranya. Dan ada info menarik Piala Dunia 2026 yang ingin EJ kongsikan dengan anda. Ini dia antara kisah paling luar biasa di Piala Dunia 2026, ialah kemunculan pasukan dari Curaçao. InsyaAllah lah betul lah EJ, sebutan EJ ni. Ejaan dia C-U-R-A-C-A-O. A-A-O pula. A-O. Curaçao lah kan. Jadi negara ini, negara kepulauan Caribbean ini menjadi negara paling kecil pernah layak ke Piala Dunia dengan populasi sekitar 156,000 penduduk sahaja. Oi,

lebih besar serta berpengalaman. Jadi di bawah kendalian jurulatih veteran Belanda, Dick Advocaat, mereka membuktikan bahawa saiz negara bukan ukuran kejayaan dalam bola sepak. Dan kejayaan ini mencetuskan kegembiraan luar biasa di seluruh negara. Bagi rakyat Curacao, layak ke Piala Dunia sudah dianggap seperti memenangi trofi itu sendiri. Betul lah eh? Negara paling kecil sekali tau yang layak ke Piala Dunia. Itu sedikit info berkaitan dengan pasukan Piala Dunia paling kecil dalam sejarah, iaitu Curacao. Baik, jom. Sambil-sambil itu, Ije nak tunaikan permintaan lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Jangan! Jangan turun kereta. Tapi bawa kereta tu dalam keadaan bertimbang rasa. Okey, terima kasih Tok Dah nak dengar lagu kumpulan Dayana bertajuk Punca. Saya ke puncanya? Punca kepada kesejahteraan kesejahteraan anda yang membawa kereta. Itulah insyaAllah lah. Dan lagu Memori Yang Sepi, Moses Fedham ni diminta oleh Mat Baba dekat Jalan Bot. Baik, terima kasih juga Kak Ijan. Kak Ijan kata tadi minum petang dia makan apa tau? Dia makan pulut hitam, bubur pulut hitam. Sedapnya. Dia kata nak dengar lagu kisah mana tadi Dahlan, kisah seorang biduan. Oh, ada. Mana? EJ tak letak lagi. Ada. Ha, ini dia. Kisah seorang biduan, Datuk Dahlan Zainuddin. Dan juga Haji Dengomak nak dengar lagu Suratan Atau Kebetulan, Kenny Remy Martin. Pada anda terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL. Vibe Positif bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasi setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Pilih pasangan dari sudut kewangan. Bila kita bercakap tentang pasangan je, ramai fokus tentang cinta, keserasian, perasaan. Yes, itu penting. Tapi ada satu perkara yang ramai terlepas pandang. Kewangan. Kewangan pasangan kita. Hakikatnya, antara punca paling besar pergaduhan dalam rumah tangga yang direkodkan dengan statistik adalah sebab kewangan. Sebab duit. Bukan sebab tak cukup, tapi sebab tak sehaluan. Bayangkan, ini semua terus berlanjutan. Akan memberi kesan kepada anak-anak dan keluarga punya masa depan. Yes, seorang ni suka menyimpan. Bagus dah. Tapi seorang ni suka berbelanja. Agak-agaknya kalau tak ada keserasian macam ni, lepas kahwin macam manalah agaknya kan? Mungkin akan bergaduh kerana ketidakserasian ini. Awalnya mungkin nampak kecil, tapi lama-lama akan jadi besar. Sebab tu, sebelum pilih pasangan, anda kena faham cara dia urus duit. Sebenarnya bila kita dating tu, kita dah boleh nampak dah pattern dia. Bukan nak cari yang sempurna, tetapi sekurang-kurangnya yang boleh faham dan cuba sama-sama untuk menuju ke arah matlamat kewangan yang sama. Sebab hidup berdua bukan hanya tentang kongsi perasaan, tapi tentang kongsi tanggungjawab. Kalau dari awal dah berbeza arah, perjalanan di hadapan akan jadi sangat berat. Jadi apa benda yang kita boleh buat? Tiga perkara hari ini. Pertama, berbincang tentang pasangan sebelum kahwin dan jangan tunggu selepas kahwin. Kedua, lihat tabiat. Bila kita keluar tu, dah nampak dah. Dan kewangan ni dia bukan tentang kata-kata, tetapi dengan tindakan. Orang mungkin boleh berjanji mulut, tetapi dengan tindakan akhirnya akan terkeluar juga diri yang sebenar. Ketiga, pastikan pasangan kita ada matlamat kewangan yang sama sebelum kahwin. Contoh, bila nak beli rumah, kereta apa nak pakai, bila plan nak bebas hutang dan agak-agaknya berapa orang anak yang kita nak ada selepas kahwin. Cinta boleh buat kita bahagia sementara, tapi kewangan yang stabil buatkan kita tenang selamanya. Cinta bermula dengan rasa yang indah di mata, tapi kekal bahagia bila kewangan dijaga bersama.
0: Buat positif bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

Begitulah kadang-kadang kehidupan kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara, kita menganggapnya ia berlaku secara kebetulan saja ataupun ia memang sudah tertakdir, sudah tertulis oleh Maha Esa untuk berlakunya sedemikian. Apapun yang berlaku kepada diri anda, kita terima dengan hati yang terbuka, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang baik itu kita jadikan sebagai panduan dan yang buruk itu kita jadikan sebagai sempadan untuk kita meneruskan kehidupan kita. Sudah pun pukul 6.30 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Masih ada lagi yang belum muat naik RTM Klik. Kena buat naiklah kan. Untuk anda tonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang akan bermula perlawanan pertamanya 12 Jun ini. Bermula pukul 3 pagi Mexico lawan Afrika Selatan. Wow, okay. Baik, tadi kita dah bercakap pasal mengenai piala pasukan Piala Dunia paling kecil dalam sejarah. Dan kita nak kongsikan juga info berkaitan dengan stadium Piala Dunia dengan latar gunung yang menakjubkan. Jika bercakap tentang stadium paling cantik di Piala Dunia 2026, nama Estadio BBVA di Monterrey pasti berada dalam senarai teratas. Betul lah kot, BBVA tu kan. Jadi stadium moden ini terkenal kerana mempunyai pemandangan terus ke arah banjaran gunung ikonik Sierra Madre dan gunung La Silla yang menjadi simbol bandar Monterrey. Dari tempat duduk penonton, para peminat bukan sahaja menikmati aksi bola sepak bertaraf dunia, malah dapat melihat panorama gunung yang megah di latar belakang stadium. Wow, bayangkanlah dah tengok bola, lepas tu gol pula pasukan yang kita sokong tu kan. Bertambah pula dengan panorama gunung. Wow. Jadi ketika matahari terbenam, struktur bumbung logam stadium memantulkan cahaya keemasan sambil dibingkai oleh siluet gunung, menjadikan suasana di stadium Estadio ini antara yang paling unik dalam dunia bola sepak moden. Jadi tidak hairanlah stadium ini sering dianggap sebagai salah satu stadium paling indah di benua Amerika. Wow, okey. Kalau ada perlawanan secara langsung, kalau nampak nama stadium Estadio ni, anda kena tengok keindahan panorama gunung yang megah di belakang, di latar belakang stadium itu, okey. Baik. Anda yang tengah memandu ini, indah ke tak panorama anda tu? Cuba tengok orang sebelah. Senyum ke orang sebelah? Senyumlah, jangan marah-marah. Dekat KL ni hujan tau, jadi berhati-hati, terutama kepada yang nak naik motor sekejap lagi. Seterusnya, JTK Jangan Turun Kereta, lagu permintaan Bob ICC. Bob nak dengar lagu Taman Rashidah Utama kumpulan Wings. Okey, Dato' Sadin yang ada dekat Singapura nak lagu Luka Dilukai Shima. Terima kasih juga yang minta lagu Handsome Hansen. Mbap berdua berdadu. Jangan teruskan ni, Jay, sebab tu hujan. Dan di Alam Fana Cinta ini diminta oleh Cik Din Lanai. Ini lagu seterusnya menerusi pilihan lagu lepas geram. Lagu lepas geram itu siang, pagi, Jay. Ini Jangan Turun Kereta petang. Kedengar lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Keistimewaannya hari ini, kami bertiga memakai jersey bola sepak tau.
3: Ya, macam saya sebagai negara Jepun, saya pakai general. Generic punya jersey sebab Dayang tak ada negara yang spesifik. Siapa menang, Dayang sokong.
2: Oh, siapa menang, Dayang sokong lah.
3: Okay. Geng Lala.
2: Sayang-sayang semua. Macam saya pakai baju Spain lah. Sebenarnya bola sepak ni boleh ada kaitan dengan kehidupan kita tau.
3: Betul.
2: Kalau kita tengok bola sepak ni ada penyerang, ada defend. Macam kita lah, kita kena serang, kadang-kadang kita kena defend diri kita juga.
3: Tapi bola tu kan bulat tapi.
2: Bola itu bulat. Tak ada, tak pernah saya nampak bola bintang. Tak pernah.
3: Tapi kenapa bola itu yang dikejar-kejarkan?
2: Dia ibarat gitulah. Disebabkan satu perkara tu kita kena rebut lah. Boleh je kita nak bagi seorang satu bola. Tapi bila kita rebutkan satu, yang satu tu, contohlah Dayang tak berpunya. Saya rebutkan Dayang sampai sekarang. Macam tu lah.
3: Contoh.
2: Walaupun ramai yang ada.
3: Dayang kenapa terkesima kat situ?
4: Saya speechless.
5: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Baik, 5 minit lagi mampir dekat pukul 7 petang. Selamat petang. Iji ucapkan kepada anda. Mungkin ada yang dah habis minum petangnya. Dah habis dah makan. Apa tadi eh? Pupuk leko eh? Sambil-sambil layan kenangan lalu Kuala Lumpur kan? Ada yang masih tak sampai lagi ke pasar malam eh? Tak apa. Teruskan perjalanan anda di waktu petang ini sambil dengar JTK. Jangan turun kereta. Tadi dia dah kongsikan tentang info-info menarik berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Okay? Dan seterusnya ini, Ije nak cerita pasal seseorang. Seseorang. Jangan menyanyi je. Nama dia Erling Haaland. Piala Dunia tahun ini bakal menyaksikan kemunculan pertama salah seorang penyerang paling digeruni dunia, iaitu Erling Haaland. Walaupun sudah memenangi pelbagai kejuaraan dan memecahkan rekod jaringan di peringkat kelab bersama Manchester City, Haaland tidak pernah beraksi di pentas Piala Dunia sebelum ini kerana negaranya, Norway, gagal layak sejak tahun 1998. Kesian. Tapi kini, selepas penantian 28 tahun, Norway akhirnya kembali ke Piala Dunia. Dan Haaland memainkan peranan besar dengan menjaringkan 16 gol sepanjang kempen kelayakan dan menjadi simbol kebangkitan generasi emas Norway bersama dengan Martin Odegaard. Dan dunia bola sepak sudah lama menunggu saat ini. Selama bertahun-tahun, peminat hanya dapat melihat Haaland mendominasi liga-liga utama Eropah. Dan pada tahun ini, akhirnya mereka akan melihat sama ada mesin gol Norway itu mampu membawa kehebatan ke pentas terbesar bola sepak dunia. Yes, kepada penyokong-penyokong Norway, get ready, okay? Baik, itu info yang boleh Iji kongsikan, info menarik untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kepada anda pula, sambil-sambil anda menonton secara percuma di RTM, di RTM Klik, di TV OK kan, apa perancangan anda, menu-menu anda yang mungkin anda boleh kongsikan juga bersama dengan EJ. Nak tengok tu, semalam EJ kata takkan nak makan mi goreng pula kan, tengok perlawanan pukul 1 pagi, pukul 3 pagi. Tak ada, tak payah susah. Kita makan kacang aje kan. Kacang yang berkhasiat lah eh. Baik, EJ nak teruskan lagi permintaan terakhir untuk JTK, jangan turun kereta. Ini katanya, assalamualaikum, selamat petang Cik Puan Ifa aka EJ Siduri. Wow, Cik Puan eh. Jadi saya Nurul Atikah dari Wang Semaju. Petang ini ingin membuat permintaan lagu yang bertajuk Kabus dan Sirna, nyanyian Ella. Dan Farah Senik, hai Farah, nak dengar lagu Manja Kekasihku, Screen, manja ke? Dan Maya nak dengar lagu Tera Rosa Gering. Terima kasih juga yang minta lagu Musafir Rindu, Dayang dan juga Ramli Sarip, diminta oleh nombor telefon berakhir 4233. Ije tanya siapa namanya, dia tak jawab lagi sampai sekarang tau. Baik, ini lagu terakhir dalam pilihan JTK, jangan turun kereta. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: LFM 97.2.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM ini. Baru KL.
5: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik. Detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: KKL mengimbau kenangan indah dengan lagu ini.
1: Baik, sudah pun pukul 7.16 minit malam. Selamat malam, Miji ucapkan. Dan sebagai panduan, solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur hari ini masuk pukul 7.24 minit malam. Ada berbaki satu lagi lagu untuk Miji tunaikan dalam JTK, Jangan Turun Kereta. Lagu yang diminta oleh Maya tadi, lagu Green, Terra Rosa. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur di jam terakhir bersama dengan Siduri EJ. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Sebuah lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli, Nak Dara Rindu, baru saja berlalu membawa kita ke pukul 7.34 minit malam. Dan sebentar tadi, tepat pukul 7.24 minit malam, telah masuknya solat fardu maghrib dan sebagai panduan juga solat fardu isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Hari ini tepat pukul 8.40 minit malam. Selamat malam, Iji ucapkan kepada anda yang masih tenang, masih kekal memandu. Jadikan anda tenang, anda bersabar, sekejap lagi sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang dah sampai, selamat ke rumah untuk memulakan aktiviti di waktu malam. Jadikan anda akan terus kekal bahagia, tenang dan dipermudahkan segala urusan anda di belah malam pula, termasuk kepada anda yang baru saja nak memulakan shift malam bekerja. Dan selamat makan malam untuk anda, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: petang hingga 8 malam, kenangan lalu Kuala Lumpur.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

mengimbau kenangan warga kota 4 petang hingga 8 malam. Kenal lalu kuat.

0: 个拉拉鲁库瓦的鲁伯恩百合钢一个拉板马老
1: OK, EJ dah sampai di hujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih yang menemani EJ sepanjang 4 jam bersiaran 4 petang sampai pukul 8 malam. Selepas ini anda akan bersama dengan DJ Alif Aiman untuk Nadi pula Neon KL 8 malam sampai 12 malam. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah EJ akan kembali semula esok dalam ruangan yang sama kenangan lalu Kuala Lumpur. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di KL FM di Lembah Kelang 97.2 dan di luar Lembah Kelang anda boleh layan menerusi RTM Click. Okey, sebelum kita layan lagu penutup untuk kenangan lalu Kuala Lumpur si Malakama, kita layan dulu lagu bola Game On. Ini merupakan lagu official tahun 2010. Okey, baik, akhir kata daripada EJ, senyum-senyum selalu jangan marah-marah. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Hari ini 10 Jun 2026 bersamaan hari Rabu. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, kerana memilih radio Kelab FM sebagai radio peneman anda. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu EJ yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam yang berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam, pastinya bersama EJ lagu-lagu retro yang terbaik yang menghiburkan petang sampai malam anda. Dan sekarang anda seperti biasa bersama saya Alif Aiman yang akan menemani anda di Neon Neon KL pada malam ini daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, insyaAllah. Dan pastinya lagu-lagu yang menarik pada malam ini dan lagu-lagu cinta yang saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam kejap lagi di segmen Curhat Curahan Hati KLFM pada malam ini, okay? Dan malam ini juga kita ada juga special-special sikit lah kan. Kita akan berbual pasal kehangatan Piala Dunia, okay? Jadi itu semua kejap lagi, kita teaser sikit lah. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Fauzia Latif bertajuk Dia menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, Kelas FM ini baru KL membawa kita pukul 8.24 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Klang ini. Baik, saya yakin ramai warga-warga kota ni kan, warga-warga KL dengan waktu-waktu macam ni masih lagi ramai yang baru nak balik kerja, betul tak kan? Ha, sebab bila kita nak balik waktu-waktu petang, waktu-waktu sesak tu, memang memandangkan jalan akan sesak dan ramai juga yang tak suka hadap jalan jam ni kan. Ha, lepas tu orang kata lepak lah dulu dekat ofis sementara tu kan. Jadi kalau ada jugalah kan, cubalah kongsi-kongsi juga dengan saya. Ya Alif, saya selalu balik kerja, walaupun saya habis kerja pukul 7, saya selalu balik pukul 8 malam. Ha, apa pun, mana yang tengah memandu tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.40 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sheila Amzah bertajuk Pernah Punya Aku, menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Ya, selamat malam kepada anda semua yang membawa kita pukul 8.51 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami ataupun yang baru tune in 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, dan baik. Hari Jumaat kan? Bila hari Jumaat, Sabtu, Ahad adalah selalunya hari cuti. Jadi bila anda balik kerja tu, mungkin ada yang penat daripada bekerja dan tak tahu macam mana nak release anda punya penat tu. Dekat sini saya ada satu idea yang sangat bernas. Anda boleh ikuti dan layan Cerita Inggeris di TV2 pada pukul 9 malam pada hari Jumaat ini, 12 Jun. Dan cerita itu tentang apa, yang bertajuk The Father. Dan cerita ini sedikit sinopsisnya ialah seorang lelaki warga emas yang mengalami kemerosotan ingatan, mula sukar membezakan realiti dan juga khayalan, sementara anak perempuannya cuba menjaganya dalam keadaan yang semakin mencabar. Jadi itu sedikit cerita ringkas lah kan, tentang cerita yang berkisahkan The Father ini. Jadi kepada anda kalau tak tahu nak buat apa kan, balik kerja penat, dah mandi, dah makan, boleh buka TV2 pukul 9 malam. Kita layan The Father ni sampai habis. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali di segmen iaitu Curhat ataupun Curahan Hati KLFM, yang akan dimainkan lagu-lagu cinta tepat pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey. Jadi sementara kita nak tunggulah kan Curhat, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Stacy bertajuk Aku Stacy bersama Nian Nian KL. Ini baru KKKL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 liter bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 liter. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM terus berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suaian motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baharu JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Yang paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai sukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan.
6: Saya rasa kita tak target tournament apa-apa, tapi kita tak boleh just satisfy apa yang kita dah achieve, tapi kita kena stay hungry.
0: Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
7: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang bantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusso dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2020.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL.

0: Ya, kalau FM ini baru KL, bawa kita pukul 10.44 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru buka frekuensi 97.2 adalah frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, dan kejap lagi pada pukul 11 malam. Untuk malam ini kita bermula 11 malam sampai pukul 12 tengah malam. Saya akan kongsikan fakta-fakta yang menarik tentang Piala Dunia 2026 ini. Ha, jadi kalau esok malam pun sama, tapi bila Piala Dunia dah berlangsung, kita akan kongsikan tentang game yang berlangsung ataupun ada game yang baru nak berlangsung ke kan. Jadi apa-apa tentang Piala Dunia yang kami akan kongsikan selama 1 jam daripada pukul 11 malam hingga pukul 12 tengah malam untuk Neon Neon KL nanti. Okey, dan baik, sementara kita bercerita tentang Piala Dunia ni, saya juga ada pendengar kita yang kongsikan dia punya audio ringkas dia ni ataupun voice note tentang dia memilih dari tim mana atau pasukan mana untuk Piala Dunia 2026 ni dan support tim mana. Jadi jom kita dengarkan sama-sama dan bersama dengan Syafiqah ni. Okey, jom kita dengarkan.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Hazanat. Di padang hijau yang luas terbentang, jutaan impian bertemu dalam satu perjuangan. Go go Argentina dan Spain.
0: Ha, itu dia daripada Syafiqah ataupun dikenali sebagai Hazanat, dan dia menyokong dua pasukan. Nampaknya dia play safe lah kat sini kan. Kalau Argentina kalah, dia boleh ada lagi England kan. Tapi kalau England kalah juga, tukarlah tim. Tapi jangan tukar tim sebab kita kena setia dengan tim yang kita support. Okey, jadi banyak juga lagu malam ini yang saya akan hiburkan anda, tapi sempena dengan Syafiqah menghantarkan voice itu dan dia ingin dengarkan lagu daripada Shakira, Hips Don't Lie, menerusi Nian Nian KL ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Kelas FM, ini baru KL membawa kita pukul 11.08 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, seperti tadi saya katakan, pada pukul 11 ni saya akan ceritakan tentang fakta-fakta yang menarik yang berlaku di Piala Dunia pada tahun-tahun yang lepas kan. Jadi dekat sini saya nak berkongsi dengan anda, iaitu antara bola-bola paling ikonik semasa Piala Dunia berlangsung. Jadi dekat sini banyak sangatlah bola-bola yang ada, tapi saya ada lebih kurang 8 bola yang ikonik, iaitu bola pada tahun 1970-an yang dipanggil Telstar, bola World Cup pertama keluaran Adidas, corak hitam putih 32 panel yang kita kenal sampai hari ini dan direka khas supaya jelas dilihat pada TV hitam dan putih. Jadi yang kedua pula, kita ada bola Tango di tahun 1978. Rekaan Tango sangat popular dan diguna sebagai asas reka bentuk bola antarabangsa selama 10 tahun. Dan seterusnya kita ada Azteca. Azteca digunakan pada World Cup tahun 1986 dan bola World Cup pertama yang dibuat sepenuhnya daripada bahan sintetik, lebih tahan air dan lebih ringan berbanding dengan bola kulit. Nampaknya pada tahun 1986 inilah baru bermulanya bola sintetik kan, sebab sebelum-sebelum tu kita hanya menendang bola-bola kulit. Dan seterusnya Tricolor. Tricolor dilangsungkan atau dimainkan pada tahun 1998, bola World Cup pertama yang mempunyai warna selain hitam dan putih menggunakan warna bendera Perancis. Dan kita ada lagi lebih kurang 5 lagi, tapi saya kongsikan selepas ini. Jadi kepada anda, kenalah bersama saya lagi kan kalau nak tahu tentang sejarah bola yang digunakan sewaktu Piala Dunia berlangsung. Jadi sementara itu, jom kita balik juga kepada curhat, sebab kita masih lagi bercurhat-curhat juga, bercinta-cintun pada malam ini. Dan kita ada kiriman daripada pendengar kita yang bernama Rara, yang Rara ingin luahkan dan berkata dengan begini: ada sedikit yang saya ingin meluahkan. Aku belajar menghargai setiap detik yang hadir, bukan dengan kata-kata indah, tetapi dengan kata hati yang ikhlas. Terima kasih dengan setiap kenangan kecil. Itu luahan kata daripada Rara, dan Rara ingin dengarkan lagu daripada Pink Sweat bertajuk At My Worst Mercy. Nyan-nyan KL, ini baru KL.

Yes, bersama Alif Aiman di Neon Neon KL membawa kita pukul 11.28 minit malam. Baik, tadi saya berkongsi dengan anda antara bola-bola yang ikonik sepanjang Piala Dunia berlangsung. Dan tadi saya dah kongsikan 4 bola yang ikonik mengikut tahun. Dan kita nak berkongsi lagi sedikit fakta yang menarik ni kan. Kita ada lagi 4 bola yang ikonik. Tadi kita habis dekat Tricolor, bola yang berlangsungnya ataupun dirasmikan dimainkan pada tahun 1998. Tapi sekarang kita pergi ke bola Jabulani. Bola Jabulani ni ramai orang kenal sebab bola ni banyak kontroversi dan ramai penjaga gol mengadu trajectory bola sukar dijangka kerana aerodinamiknya. Jadi bola ini antara yang saya ingat masa Diego Forlan angkat free kick pemain Uruguay. Bola ni pergi ke kiri ke kanan pakai bola Jabulani. Dan lepas tu kita ada bola Brazuca yang dimainkan pada tahun 2014. Sangat dipuji pemain, dianggap lebih stabil dan mudah dikawal berbanding Jabulani. Dan seterusnya pada tahun 2022 kita ada bola Al-Rihla, bola bermaksud perjalanan dalam bahasa Arab, bola World Cup terpantas dari segi kelajuan penerbangan yang pernah dihasilkan Adidas ketika itu. Dan akhir sekali iaitu bola yang akan dimainkan pada tahun ini iaitu namanya Trio Onda, bola yang rasmi untuk World Cup 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico menggunakan teknologi sensor pintar dan reka bentuk 4 panel yang sangat berbeza daripada generasi terdahulu. Jadi esok, bukan esok lah, hari Jumaat pagi kan, Jumaat pagi tu kita akan tengok secara rasminya bola Trio Onda ni akan dimainkan bersama tim Mexico pada pukul 3 nanti. Okay, jadi kita akan sambung lagi pada malam ini untuk curhat. Lepas ni kita ada lagu daripada Destiny Child, Say My Name. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Hafiz Suhaib bertajuk Ku Akui menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Terengan.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Keistimewaannya hari ini, kami bertiga memakai jersi bola sepak tau.
3: Ya, macam saya sebagai negara Jepun, saya pakai general. Generic punya jersi sebab Dayang tak ada negara yang spesifik. Siapa menang, Dayang sokong.
2: Oh, siapa menang, Dayang sokong lah. Yes.
3: Geng lala.
2: Sayang-sayang semua.
3: Sayang-sayang semua.
2: Macam saya pakai baju Spain lah. Sebenarnya bola sepak ni boleh ada kaitan dengan kehidupan kita tau.
3: Betul.
2: Kalau kita tengok bola sepak ni ada penyerang, defend. Macam kita lah, kita kena serang, kadang-kadang kita kena defend diri kita juga.
3: Tapi bola tu kan bulat je,
2: bola itu bulat. Tak ada, tak pernah saya nampak bola petak. Tak pernah.
3: Tapi kenapa bola itu yang dikejar-kejar kan?
2: Dia ibarat gitulah. Disebabkan satu kara tu kita kena rebut lah. Boleh je kita nak bagi seorang satu bola. Tapi bila kita rebutkan satu, yang satu tu, contohlah Dayang tak berguna. Saya rebutkan Dayang sampai sekarang. Macam tu lah, contoh.
3: Contoh.
2: Walaupun ramai yang ada.
3: Dayang kenapa terkesima kat situ?
4: Saya speechless.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 11.51 minit malam dan membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk Nian-Nian KL pada malam ini daripada pukul 8 malam tadi hingga pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya telah menemani anda dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kak FM official ni, terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita ada siapa ni? Kita ada Nor Chomel, user 2438, Fatih, Arishida, Teha, Mawa, Azira, Farah, Hazenat, Din dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk malam ni. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk esok malam di Nian-Nian KL bersama saya juga Alif Aiman yang akan menemani anda pada pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Dan juga esok pagi jangan lupa untuk bersama tim Rentak Pagi KL. Esok pagi anda akan bersama dengan Anne Dayana dan juga AP Syafiq seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi pastinya mereka akan menghiburkan pagi anda. Dan saya akan mengundurkan diri dulu dengan dua buah lagu. Takkanlah kita undurkan diri dengan tak ada lagu kan? Mestilah kena ada hiburan juga sampai pukul 12. Jangan diam kan. Jadi lepas ni kita ada lagu daripada Yoni Boys sendiri. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu tema untuk Piala Dunia tahun ni daripada Shakira bertajuk Dayai. Bye-bye KL. Assalamualaikum.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: RNR KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

Orang kata aku tidak boleh. Aku tunjuk bola bawah cakap Isa okey. Dulu aku budak nakal sekarang budak baik. Rasa macam tak masuk akal nama ku dan naik.

datang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 7.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Di atas bumi

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh.
1: Contohlah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah. Anak tu. Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya dah tahu rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah ada dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham sih?
1: Yelah, ayah segi jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah Abie kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Jangan sedih Abie, tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak tak dia buat balu lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KL FM. Ini Baru KL. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagel untuk pertemuan kita pada hari ini. Hari Khamis yang mana sudah pun 11 Jun 2026 NPE. FP Syafiq dan juga N kembali temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Ya, semoga anda berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan hari anda hari ini. Tapi sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita pagi ini, saya sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini 11 Jun 2026 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.50 minit pagi. Dan hari ini syuruk 7.3 minit pagi, Zohor 1.16 minit tengah hari, Asar 4.41 minit petang, Maghrib 7.25 minit malam dan Isyak 8.40 minit malam.
1: Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapat menjaga solat kita lah. Tak guna kita hidup 1000 tahun tapi tidak solat.
2: Itu lagu.
1: Itu lagu. Okey. Dan tadi masa saya nak menuju ke tempat kerja, tiba-tiba saya ternampak satu kereta ni terbakar di jalan tau.
2: Pagi-pagi, awal pagi ya?
1: Awal pagi.
2: Semoga tak ada apa-apa yang terjadi lah kepada pemandu kereta tersebut.
1: InsyaAllah lah.
2: Dan uji pagi-pagi.
1: Ya, betul. Pagi-pagi saya rasa sejuk, tiba-tiba rasa panas. Kenapa panas? Oh, ada kereta terbakar.
2: Awak rasa?
1: Saya rasa
2: awak ada motor.
1: Saya naik motor. Lalu sebab tu terasa bahang tu lah.
2: Tapi sebentar lagi, untuk ambil tahu, kita nak kongsikan jugalah apalah faktor-faktor membuatkan kenderaan anda mudah terbakar.
1: Boleh. Kadang-kadang dia boleh terbakar sendiri tau. Betul lah, macam bahang piala dunia.
2: Maknanya kena rukiah.
1: Kena rukiah lah. Baik, sebab sini ada lagu persembahan Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Adrenaline. Berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Chombi Sayang I Love You.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Macam biasalah pagi ni kita temankan anda sepanjang pagi ni. Kita bawakan info, berita dan juga tips-tips. Untuk hari ni ambil tahu, Epi.
2: Betul. Macam tadi saya pergi dalam perjalanan nak pergi tempat kerja lah. Saya ternampak macam ada macam pesta lah. Ingat pesta kan? Pesta bunga api ke bukan? Rupanya ada kereta yang terbakar.
1: Kalau pagi-pagi pesta bunga api, saya pun tak tahulah perayaan apa.
2: Pagi-pagi kan? Yelah. Untuk mungkin nak bagi semangat pergi kerja. Tapi yang pastinya saya terkejut jugalah. Sebab itu pertama kali saya nampak kereta terbakar. Macam tak ada kena langgar ke apa ke.
1: Maknanya dia terjadi depan mata awak tu baru bermula.
2: Bukan baru, dia macam baru-baru dah marah
1: lah. Tapi banyaklah saya tengok lately ni banyak kereta terbakar tersidai di tepi jalan tu.
2: Betul. Jadi untuk ambil tawar ini, kami nak berkongsi lah antara sebab ya, kenapa kereta ni boleh terbakar. Kadang-kadang boleh terbakar sendiri.
1: Kenapa tu, Ibi?
2: Yang pertama, kebocoran bahan api. Petrol ataupun diesel yang bocor dan terkena percikan api boleh menyebabkan kebakaran.
1: Yang kedua,
2: mungkin disebabkan litar pintas elektrik. Yalah, kita baru ni macam-macam ada wayar-wayar lah kan.
1: Teknologi.
2: Betul, ada wayar rosak, bateri bermasalah ataupun pemasangan aksesori yang tidak sempurna boleh mencetuskan api.
1: Tapi mungkin ada lagi disebabkan faktor-faktor lain selain pintas enjin yang apa, litar pintas ni, mungkin disebabkan juga enjin yang terlampau panas.
2: Betul. Enjin panas ataupun overheat, sistem penyedukan gagal berfungsi sehingga komponen menjadi terlalu panas. Juga mungkin kebocoran minyak enjin ataupun minyak transmisi, kemalangan jalan raya ataupun ini paling bahaya lah.
1: Apa tu?
2: Pengubah suara tidak selamat. Antaranya mungkin ramai yang pasang audio, pasang speaker, lampu lah, aksesori lah nak pergi.
1: Tak boleh.
2: Atau nak pergi cantik ada lampu lilak-lilak semua.
1: Itu yang menyebabkan mungkin lintas pintas
2: Betul. Dan juga ada dalam kereta tu ada objek mudah terbakar. Macam ada pembetik api ke, power bank ke, ataupun bahan kimia yang terdedah kepada hama melampau lah.
1: Mungkin tanda-tanda awal yang perlu anda beri perhatian untuk mengelakkannya, antaranya bau hangit atau bau petrol yang kuat, asap keluar daripada bonet enjin, lampu amaran suhu enjin menyala, ataupun wayar dan fuse kerap terbakar.
2: Kalau ada tanda-tanda ni, mungkin anda kena berhenti kejap kereta tepi jalan atau anda terus keluar je. Takut anda jadi barbecue dalam tu nanti.
1: Tapi yang pastinya kan, kena lakukan servis secara berkala lah.
2: Betul. Okey. Dan juga jangan nak buat buah suai sangat lah. Nak pasang itu, nak pasang ini.
1: Lowered kan kereta lah. Dia sampai kat bumper tu nak kena sengit sikit lah.
2: Ingat apa, kreatif sangat ke? Seksa pula saya tengok kan. Dia yang tayar melipat keluar tu.
1: Tayar melipat keluar
2: dia nak bagi cantik. Tayar tu, sport rim tu, dia sengit kan. Pernah nampak?
1: Tak pernah.
2: Tak pernah. Ada je dia lowered lah.
1: Tapi saya pernah tengok lah kereta yang lower-lower ni. Kadang-kadang kan dia sampai kat bumper tu dia kena sengit ke sikit. Kau tak menyusahkan diri sendiri ke?
2: Dan mereka ni cakap beauty is pain.
1: Beauty is pain.
2: Baik, itu dia Abi Tahu menerusi letak bagi KL untuk hari ni. Antara sebab kereta boleh terbakar. Jadi kalau anda nampak kereta terbakar tu pun, yang lalu jangan nak berhenti ataupun ambil gambar. Takut jadi sesak jalan raya.
1: Betul.
2: Okay, baik, ini lagu persembahan Hello Saini, Jampi Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini

0: ini telah pun dicipta oleh penyanyi di sendiri namanya Apis, bersama-sama dengan gitar hero Malaysia Musatira. Tajuk lagu ini Harap Palsu.
1: Ya, supaya harapan kita hari ini tak palsu, ditipu oleh dunia yang tipu-tipu.
0: Dunia tipu-tipu. Dan untuk ini kami yang tidak pernah menipu, nak berkongsi kepada anda tinjauan cuaca sepanjang hari ini di Kuala Lumpur.
1: Ya, ini semua jangkaannya. Hari ini hari Khamis 11 Jun 2026. Pagi ini tiada hujan. Di sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Baik, itu tinjauan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Semoga dapat membantu anda lah untuk merancang segala aktiviti. Ada katanya nak pergi makan kat Jalan Tangling.
1: Oh, Jalan Tangling.
0: Nak makan ikan bakar katanya.
1: Makan ikan bakar. Oh, sedap juga tu. Eh, tapi pagi ni saya nak shout out.
0: Shout out ke apa?
1: Kepada pendengar kita dari Kota Singa.
0: Kota Singa.
1: Mangah Anggun.
0: Oh, dia datang KL.
1: Bukan, dia dalam live kita. Sebab sekarang kita live, kita boleh dengar kat RTM Click, kat mana-mana je boleh dengar KLFM. Mak pagi, Mak Ngah, pagi-pagi dah tengok live kita.
0: Betul. Ramai juga pendengar dari Singapura, antaranya Pak Manchima juga.
1: Pak Manchima itu antara nama-nama yang kita rasa tiap hari pun tengok kita dekat live. Dengar kita kat KLFM. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya, pastinya walau di mana juga ada berada, terima kasih kerana menjadikan frekuensi ini sebagai haluan tinggal adalah dari pagi sampai ke malam. Okey. Baik, sebelah sini istimewa untuk Piala Dunia, kita akan berkongsi info menarik trivia-trivia mengenai Piala Dunia menerusi Kopi Bola Pagi.
1: Ya, semestinya kejohanan bola sepak yang paling berprestij di dunia kita bawakan di KLFM.
0: Okey, dan untuk ini jom kita nak dengarkan lagu dicipta oleh Hel Husaini bersama-sama Iki Hyut, lagu terbaru daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari.
1: Rentak Pagi KL.
0: Baru KL.

0: Di Bola Pagi KLFM, ini baru KL.
1: Ya, Salih can wait.
2: Salih can wait.
1: Tapi Salih boleh tunggu.
2: Abang Salih boleh.
1: Abang Salih boleh tunggu. Sebab pagi ni kita nak kongsikan info menarik lah mengenai Piala Dunia 2026, kejohanan bola sepak yang paling berprestij. Kita kongsikan menerusi Kopi Bola Pagi.
2: Pastinya hari ni insyaAllah tengah malam ataupun 3 pagi nanti, 12 Jun 2026, akan berlangsungnya perlawanan pertama opening match antara Mexico dan juga South Africa.
1: Itu pada pukul 3 pagi. Jadi rehat cukup-cukup hari ni. Lepas kerja rehat dulu, nanti boleh tengok pagi perlawanan pertama.
2: Baik ni, antara trivia menarik lah mengenai Mexico ni, tampil di halaman sendiri dengan gabungan pemain berpengalaman dan bakat muda tau. Antara pemainnya ada Raul Jimenez yang merupakan mesin gol L3 yang sentiasa mengancam pertahanan lawan.
1: Dan kita juga ada Guillermo Ochoa, iaitu penjaga gol legenda yang terus menjadi benteng terakhir Mexico.
2: Yang macam kami kongsikan sebelum ni, Ochoa ni antara 5 pemain yang pernah tampil dalam 5 perlawanan tau. Okay. Dan juga Edson Alvarez, enjin tengah yang mengawal rentak dan mematahkan serangan lawan.
1: Tak lupa juga ini penyerang muda yang berbisa semakin menyerlah ni, Santiago Jimenez.
2: Juga Johan. Johan pun main Johan eh? Bukan. Johan merupakan benteng pertahanan yang kental dan berdisiplin. Juga ada Cesar Montes yang merupakan pertahanan berpengalaman dengan kekuatan fizikal yang menggerunkan.
1: Okey, dan juga kita ada lagi apa? Cesar Montes.
2: Cesar Montes dah.
1: Jadi tapi tak dilupakan juga ini Afrika Selatan lawannya, yang pasukan bola kebangsaan Afrika Selatan atau dikenali popular sebagai Bafana.
2: Saya tahu. Kunafa
1: tu kan. Bukan. Maksud The Boys.
2: Baik, antara pemain tonggak mereka lah. Ada Lyle Foster yang merupakan penyerang utama yang diharapkan menjadi mesin gol Afrika Selatan. Itu antara info menarik lah mengenai Afrika Selatan dan juga Mexico yang bakal membuat penampilan yang pertama.
1: Tapi saya teruja dengan Afrika Selatan ni juga, yang dulu pernah jadi tuan rumah pada 2010 dengan lagu yang wakan-wakan. Jangan lupa tau. Jadi kita mesti menantikan permainan yang terbaik lah daripada kedua-dua pasukan ni.
2: Dan istimewanya, kita dapat menyaksikan majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026 bersama-sama Yang Berhormat Menteri Komunikasi tau. 12 tengah malam bermula di Pekarangan Auditorium Seri Angkasa, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Ada boleh datang ramai-ramai. Tengok skrin besar.
1: Dan saya nampak dah kat depan tadi. Persiapan.
2: Okey, nanti saya pergi juga malam ni.
1: Malam ni
2: kalau dah tengok bola, saya dapat gonti dah pergi esok.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh juga.
1: Awak pergi tengok. Lepas tu awak terus datang gonti.
2: Dah tak gonti lah.
1: Sebab start pukul 3 pagi kan.
2: 3 pagi habis dalam 6 pagi tu lah kan.
1: 6 pagi awak tidur balik kerja ni. Pukul 3 petang habis tidur dulu.
2: Okay.
1: Rehat. Lepas tu malam bangun lah.
2: Yelah, nak buat stretching lagi. Nak tengok bola kena stretching.
1: Jangan lupa pakai jersey. Tapi semalam awak jersey apa? Spain kan?
2: Ya, Sepang.
1: Sepang.
2: Baik. Dan pastinya kita nak beri pun dengan lagu ini. Lagu yang menjadi lagu tema FIFA World Cup tahun 2014 di Brazil, persembahan The Pitbull dan juga Jennifer Lopez, We Are One. Ola Ola katanya.
1: Ola Ola. Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: walaupun juga dugaan yang sedang anda alami pada waktu ini, tanamkan pada diri, tanamkan pada fikiran, semuanya sebentar saja.
1: InsyaAllah.
0: Dayang Nufaiza tadi dengan tajuk lagunya sebentar.
1: Ya, semoga pagi ni apa yang terjadi semalam jangan dibawa pagi ni. What's past is past lah.
0: Ya, yeah, itulah gaduh-gaduh satu tempat kerja juga. Dah gaduh dekat rumah, dibawa tempat kerja. Udah berperang pula.
1: Betul. Oh, yang gaduh kat rumah tu jangan bawa pergi office pula.
0: Yeah.
1: Kan dia memakan dirilah sebab dia efek dekat orang-orang sekeliling kita ni.
0: Sebab tu ramai macam saya, kenapa tak adjust kulin? Sekat kami satu office tak boleh. Nanti kalau gaduh kat rumah membawa ke konti, jadi apa nanti?
1: Adjust kulin?
0: Dekat mana boleh cerita kat sini ni?
1: Okey. Tiga video tu lah kami buat naik di fanpage kami. Tiga video anda boleh tengok sebentar nanti selepas berita utama 7 pagi. Kami kongsikan apa yang tulah.
0: Ada cerita sedih. Anaknya tak pernah jumpa ayahnya tetapi diberikan hadiah gambar AI. Alhamdulillah ayahnya sedih.
1: Ya, sekarang ni dah semuanya berteknologi tinggi. Dan juga ada cerita kisah orang baik.
0: Orang baik. Maksud ada yang malang tidak berbau. nak main badminton, raket. Terbang baik, sebenarnya sebentar saja lagi dah untuk waktu ini kita nak terus berhibur dengan lagu ini bersama Ismail Izzani, Sabar
1: Rentak Pagi KL
0: Baru KL.

0: 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jaga semuanya sihat-sihat saja. Pertemuan kita pada pagi ini, pada Khamis, sebuah hari yang manis buat kita bersama-sama sudah pun 11 Jun 2026. Epi, Syafiq dan juga Andiana temani anda.
2: Ya, selamat pagi orang KL. Untuk anda yang memandu, yang hantar anak pergi kerja, hati-hati memandu. Tapi sebelum kita mulakan rentak pagi KL kita ni di jam kedua, kita kongsikan dulu info trafik untuk waktu ini. Terdapat kemalangan di kilometer 401.7 ini dari arah utara, dari Tanjung Malim ke Lembah Beringin. Tapi status terkini, insiden selesai, trafik lancar. Dan lain-lain juga di Desa Serdang ke KTM Serdang, trafik perlahan ketika ini. Dari Balakong ke Seri Kembangan, dan juga dari Kampung Malaysia ke
1: Pas mana Pak Suruh Dia?
2: Kucai.
1: Oh, ya kan Pak Suruh Dia?
2: Hai, gigi saya sakit ni, Fiz, sebenarnya. Jadi bila cakap tu, gigi tu dia macam belaga-belaga sikit. Dengan bengkaknya. Jadi minta maaf.
1: Dah cek doktor.
2: Bengkak tapi tak boleh cabut. Sebab gigi ni dia longgar.
1: Okey.
2: Goyang-goyang. Jadi, tapi tak boleh nak cabut sebab bengkak.
1: Okey. Macam saya dulu kalau sakit gigi, mak saya cakap, ni ambil benang tu, ikat kat gigi, lepas tu ikat kat pintu, tarik pintu tu.
2: AP, itu kalau gigi awak tu gigi su.
1: Okey.
2: Kalau gigi dah berkerak.
1: Dah berkerak tak boleh.
2: Bahaya lagi gigi yang ada gigi geraham kan.
1: Geraham. Saya pun sakit gigi juga tau. Macam-macam. Saya tak hari Ahad itu. Saya

0: Semua sakit macam mana pun, yeah, kami akan terus tetap hiburkan hati anda.
1: Yang pastinya kemeriahan bola sepak Piala Dunia kita akan kongsikan dari semasa hingga semasa. Dan yang penting sekali, apa yang tular, telah kami muat naik videonya di fanpage kami KLFM. Okay. Ini baru KL.
0: Boleh saksikan di sana. Okay, dan untuk waktu ni, yang patah hati, diharapkan anda secara ceria, tak payah patah hati sangat. Ya.
1: Patah gigi.
0: Patah gigi, okay. Ini dia cerpen, dia juga cabi. Patah hati, belum tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini

0: Apa yang tular?
1: Ya, minta ampun.
2: Minta ampun. Minta duit kalau 100 bagi sikit.
1: Bak 100. Okey, itu lagu persembahan Syiha Zikir. Baru menemani anda. Kita dah masuk dah apa yang tular. Tiga video dekat fanpage kami. Tapi ini video tular kita yang pertama ni. Memang touching sikit lah kalau tengok videonya. Walaupun video dia agak panjang. Tapi kena tengok sampai habis.
2: Ya, saya tengok pertama kali saya rasa macam tersentuh hati tau. Ceritanya, adik kita ni baru graduation eh.
1: Betul.
2: Habis
1: tamat latihan.
2: LTM dengan akak dia. Lepas tu ada orang bagi surprise hadiah lah. Hadiahnya tu sangat menyentuh hati sebab gambar AI ayah dia, arwah ayah dia.
1: Betul. Mula-mula tengok biasa, macam biasa je jambangan bunga kan. Kita tanya kakak tu tanya, cuba teka siapa bagi. Dia kata tak tahu, dia duk fikir-fikir siapalah bagi kan. Petik lah nama girlfriend dia.
2: Dah ada girlfriend.
1: Dah ada girlfriend. Dia sebutlah nama. Kakak tu kata bukan. Tapi ni ada hadiah dia 5 orang dia kata.
2: 5 orang?
1: Lima orang yang bagi. Tu dia tunjuk gambar tu. Gambar yang dalam 5-5 tu. Lepas tu dia tengok gambar tu. Dia tengok-tengok. Ni dia satu siapa? Kakak dia. Tapi satu tu dia tak perasan siapa.
2: Maksudnya dia tak pernah jumpa seumur hidup dia?
1: Tak pernah. Tak pernah tengok.
2: Masa dia lahir ayah dia tak ada lah.
1: Mungkin juga itulah pengalaman dia yang tak pernah tengok arwah ayah dia lah. Lepas tu kakak dia kata, itulah gambar arwah ayah. Kan kita tak ada gambar macam ni.
2: Kalau saya pun berada dekat situ rasa sedih lah. Tapi itulah disebabkan akak dia cantik, insyaAllah saya boleh jadi abah ipar lah untuk berganti.
1: Lain orang tengok. Tapi betul, bila kakak dia kata kita tak pernah ada gambar sama-sama macam ni kan. Berderai dah air mata. Sebab kakak dia kata kakak dia buat gambar ni gunakan kecerdasan buatan AI tu.
2: Kecerdasan buatan
1: Dia kata dia gunakan AI untuk letak gambar ayah dia bersama-sama. Jadilah komplit satu family dalam satu gambar tu. Jadi adik dia memang tersentuh lah tengok kakak dia punya effort tu. Dia kata bukan nak bagi dia sedih. Cuma ini nak bagi dia naikkan semangat lah. Dia kata mungkin arwah ayah dia bangga tengok anak dia dah berjaya macam tu kan.
2: Mungkin anda juga ada pengalaman yang sama. Kan tak pernah jumpa yang orang yang anda sayang. Tetapi orang boleh buat zaman-zaman sekarang ni AI lah macam-macam kan. Dan juga saya kawan-kawan kita pun sedang mengikuti kursus AI sekarang. Saya nak minta tolong mereka buatkan ni gambar-gambar ex saya. Ada 5 orang dah buat AI. Dah bagi jadi kekenangan lah.
1: Seorang kiri, kanan, depan, belakang.
2: Kiri dan saya akan gantung kat atas, gantung kat bawah semua lah.
1: Saya tahu gambar tu akan jadi viral.
2: Jadi viral lah.
1: Butak sama ada dia masuk dekat bomoh-bomoh Malaysia.
2: Baik, lepas ini kami akan bacakan komentar-komentar anda. Kita boleh terus dengan lagu ini. Persembahan Aizah Amdan, Kau Aku, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Lagu sebenarnya Kim In Suk dengan tajuk lagunya Love Language. Apa pula bahasa sayang, bahasa cinta anda? Macam menerusi video ni, bahasa sayang dan juga bahasa cinta tu diterjemah menerusi gambar AI.
2: Ya, yeah, gambar AI keluarga dia bersama dengan arwah ayah. Sebab katanya adik dia yang baru lepasan daripada latihan TLDM ni tak pernah tengok muka arwah ayah dia. Jadi dia buatkan satu gambar komplit satu keluarga tu dengan arwah ayah. Tapi adik dia terkejut tengok. Dia tanya, siapa ni?
1: Tak pernah jumpa.
2: Lepas
1: tu tengok tu berderai. Mata saya tengok pun menangis saya tau.
2: Kita yang cantik handsome ni tengok nangis, apatah lagi kamu.
1: Bukan kamu yang biasa-biasa tu. Baik, ini komen netizen menerusi video tersebut. Daripada Acik. Acik katanya cemburu tengok hubungan akak dengan adik macam ni.
2: Okey, ini Syamin Aziz, dia kata menitik ayak mata bila dia tanya, ni siapa?
1: Orang Kedah lah dia.
2: Siapa dia pula ni?
1: Siapa dia tak tahu. Wan Aisyah kata, hilang ibu ayah itu tak mudah weh. Aku di fasa hilang ayah, supah rindu weh. Kalau ada tolong hargai, itu je nak cakap. Sebab bila dah hilang, sunyi tu hang akan rasa. Ramai orang Kedah noh.
2: Ramai orang Kedah noh. Okey, betul kata orang sekarang ni kan, semua nak di radio apa radio.
1: Tak di radio kan.
2: Di video kan. Semua nak diambil gambar. Sebenarnya itu penting tau, moment. Okey. Ana Lee komen, dia kata, dah lah hari-hari rindu arwah ayah. Tengok ni lagi rasa sakit dada. Semoga semua anak yang sedang rindu ke ayah, Allah SWT berikan kekuatan. Amin.
1: InsyaAllah. Ada Ros Dial katanya, tahniah adik, kerja dah elok. Arwah abah pasti bangga dengan kerja adik.
2: Itulah kata-kata kakak dia. Kata-kata kakak dia mungkin mesti arwah abah bangga dengan hang.
1: Bila orang cakap kalau mak ayah kita dah pergi, kita nak buat macam mana untuk hargai mereka? Kita boleh berikan doa. Bila kita dah berjaya, kita doakan mereka. Itu yang diharapkan oleh mereka kalau mereka dah tak ada dan dah berada dalam sada lah.
2: Ya, hargai setiap momen. Mungkin boleh ambil lah capture semua momen bersama dengan orang yang tersayang. Sebab siapa tahu kan, nanti di hari kemudian tu rasa rindu tu terbit ke hati, boleh tengok balik.
1: Dia sementara kami masih ada ni, saya boleh abadikan gambar kami juga. Kalau saya dah tak ada satu hari nanti, itulah kadang yang ada.
2: Okay.
1: Baik, kita beralih ke video tu lah yang kedua. Mengenai salah raket ke salah lelaki tu.
2: Ya, perempuan memang tak pernah salah. Dan cerita ni pun kakak ni tak salah. Memang salah tu kita tujukan kepada mungkin raket yang dipegang.
1: Okay.
2: Atau abang yang kenapa dekat depan tu.
1: Kenapa dekat depan tu? Oh, ceritanya akak ni tengah melibah raket badminton lah. Lepas tu raket tu terlepas. Oh, maknanya bukan salah akak tu.
2: Bukan.
1: Salah raket tu.
2: Bukan salah akak tu. Dia salah pada bola tangkis.
1: Bola tangkis tu.
2: Raket tu.
1: Kenapa kot tu dekat situ?
2: Salah kot tu. Kenapa dekat situ?
1: Aduh, macam-macam salah lah.
2: Tapi malu tu kak, orang kata sampai.
1: Sampai ke Utopia.
2: Utopia.
1: Baik, dia lagu sebab Iman Troy, Bunga Kemboja, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 pagi dan 8.40 pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, lagu bersamaan Yanzen baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Insan. Terus menghiasi rentak bagi KL. Dan untuk waktu ni 7.53 minit pagi.
2: Ya, video tular yang kedua ni. Perempuan tidak salah, abang. Yang salah abang tu kenapa duduk kat kot sebelah.
1: Abang tu duduk diam punya tu pun salah juga.
2: Salah. Walaupun dia bernafas. Bernafas pun salah.
1: Kita je akak kita ni tengah main badminton lah. Dia libasnya raket tu, raket terbang.
2: Dia nak smash bulu tangkis tu. Mungkin tangan dia licin lah tu.
1: Tangan dia licin lah. Oh, tak salah. Tak salah kat tu juga. Salah. Kenapa tangan tu licin?
2: Bukan salah dia. Sebab kalau kita baca rata-rata netizen pun cakap, kak, bukan salah kak.
1: Bukan salah kak lah. Baik, ada Call Me Fit katanya, nasib baik tak patah 3 raket tu. 15 tahun lepas pernah kena macam ni, auto patah 3. Dahlah time pertandingan, terpaksa pinjam raket coach. Patah 3.
2: Ni dia beli raket yang boleh lipat ke?
1: Itu adalah teman tahu.
2: Okey, ni komen daripada Atin Nasir. Dia kata raket tu ganas sangat.
1: Oh, salah raket juga.
2: Salah raket.
1: Raket ganas eh. Pintu Syurga kata itu sah kali pertama pegang raket tu.
2: Tak. Ha? Saya tengok gaya akak tu, dia nak smash tu kan. Cara dia nak melompat tu, bukan pertama kali. Pegang raket. Memang bang, jangan cakap macam tu eh.
1: Okey, kalau pemain negara nama Datuk Lee Chow Wei, ini namanya licin weh. Tangan dia licin.
2: Okey, ini komen daripada Ibrahim. Orang sebelah. Raket baru.
1: Raket baru. Okey, ada juga Afiq Noh kata, begitulah bagaimana atuk kenal nenek kamu dulu. Atuk diketuk panahan raket cinta. Cerita berada tu 40 tahun kemudian.
2: Mungkin siapa boleh tahu, mungkin boleh jadilah kan.
1: Yalah.
2: Itulah kali pertama mereka bertentang mata. Masa dia hulurkan raket tu balik pada akak tu, itulah bibit-bibit percintaannya.
1: Itulah pada nak pergi main badminton lah. Kau mana-mana yang terlepas raket ke kan.
2: Badminton pula. Itulah awak. Sebab awak hobinya main bola takro kan. Macam mana nak jumpa jodoh-jodoh yang macam ni.
1: Pula yang ni saya berhenti main takro. Saya pergi main badminton je.
2: Nanti kawan-kawan awak yang dalam live yang main takro sama.
1: Lupa ada kawan saya dalam live.
2: Hati-hati. Okey, saya tahu video tular kita yang kedua, cerita akak dan raketnya itu. Kita nak beralih kepada apa tular yang ketiga ni. Apa yang tular ketiga? Pertolongan yang amat bermakna.
1: Ceritanya mungkin kawan kita, di sahabat kita ni, di Jabatan Pulau Pinang, motornya rosak dan habis minyak. Lepas tu ada abang kita datang dan juga tolong tudung motornya tu lah.
2: Dan motor tu dipandu oleh dua orang pelancong. Pelancong asing lah. Yang seorangnya dikatakan dari Filipina, yang seorang daripada negara China. Tapi ada saya baca dalam komen yang lain ni, dia kata jauh tau abang tu towing ke motor tu. Daripada Jabatan Pulau Pinang ke Bayan Baru. Kira-kira dalam 9 km, nak 10 km macam tu lah. Jauh juga kan.
1: Yang pastinya kalau kita mudahkan urusan orang lain, InsyaAllah Allah akan memudahkan urusan kita lah. Dan sebelah sini kami akan bacakan komen anda. Baik-baik dahulu dengan lagu ini, persembahan Izzah Bahara Cakrawala.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.